simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya, yang penting

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan, mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang. Teman terbaik kamu.

Blackpink in your area. Oke, teman periode Blackpink and Dumb. Pengennya melompat-lompat aja pagi-pagi. Ini termasuk bagian dari luar olahraga nih kayaknya, lompat-lompat pagi ya. Lompatnya pakai lagu Blackpink kayaknya cocok banget ya. Eits, nanti dulu teman periode 2. Aku sesuai dengan janji ya, bakal kasih kabar cuaca kan. Jadi aku udah dapat informasi dari BMKG Sumatera Selatan tentang cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini. Kalau gitu langsung aja teman periode 2. Aku hadirkan buat kamu, ini dia ada info cuaca. Oh my guys, pagi ini di Pro FM Palembang. Seperti biasa, aku punya informasi perakhiran cuaca buat kamu ya. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Kamis 2 Juli 2026. Kalau pagi hari tuh ya, bakal cerah berawan. Ada potensi hujan ringan sampai dengan sedang di wilayah Musi Banyu Asin dan juga Musi Rawas Utara. Kalau siang sampai dengan sore hari, bakal berawan loh ya. Dengan potensi hujan sedang di wilayah Muara Enim, kemudian Oku Selatan, Pagar Alam, dan juga Musi Rawas Utara. Potensi hujan ringan di wilayah Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan juga di Musi Rawas. Kalau untuk malam harinya, ini bakal berawan gitu memperdua dengan potensi hujan sedang di wilayah Lahat, kemudian Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan juga Musi Banyu Asin. Potensi hujan ringan di wilayah Banyu Asin, Muara Enim, Pali, dan Empat Lawang. Berarti Palembang terbebas dari hujan kayaknya hari ini ya. Oke deh, buat dini harinya bakal cerah berawan ya. Potensi hujan ringan tuh ada, tapi di Muara Enim, Pali, Lubuk Linggau, Musi Rawas, sama Musi Rawas Utara. Hari ini suhu udara kita lumayan panas ya. Jadi kalau untuk Palembang 24 sampai 34 derajat Celcius. Main panas nih kayaknya ya. Ada peringatan dini cuaca untuk beberapa daerah yang bakal terkena hujan dengan intensitas sedang ya, yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan juga angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Musi Banyu Asin. Kalau siang sampai sore harinya itu di wilayah Muara Enim, Oku Selatan, Pagar Alam, dan juga Musi Rawas Utara. Serta untuk malam hari di wilayah Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan juga Musi Banyu Asin. Yes, itu dia teman Pro 2, informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.

langsung ya buat teman-teman Radio One Direction ya. Wow, kamu kalau menurut kamu pribadi nih ya, best song ever versinya kamu tuh lagunya siapa? Yang pasti sih yang kayaknya relate sama kamu atau kamu ngerasa ih ini lagu ini cocok banget sama aku gitu kan ya. Oke deh. Dan yang pasti bagi teman Pro 2 pagi-pagi pengen banget nyapain buat kamu yang terus memantau kabar Piala Dunia 2026. Pecinta Messi mana suaranya? Aduh, tapi nanti dulu teman Pro 2 nih ngomong-ngomong soal Messi ya, ngomong-ngomong soal Messi. Aku mau bilang kalau Messi ini kan kemarin kan punya rekor keren banget ya. Tapi rekor untuk pencetakan gol ini ternyata sekarang ya lagi diambil alih sama Kylian Mbappe, teman Pro 2. Wih. Jadi bintang Prancis ini gitu ya mengukir tinta emas di sepanjang laga di Piala Dunia 2026 ya. Jadi dia itu udah meraih rekor baru yang belum pernah dirasakan pemain bintang Argentina Lionel Messi. Wow, kok bisa nih ya. Dulu kan orang mikirnya kalau enggak Messi ya Ronaldo, iya kan. Wow, ternyata teman berdua yang lagi hype banget adalah pemain bintang Prancis Kylian Mbappe yang terus mengukir tinta emasnya di sepanjang laga di Piala Dunia 2026 ini ya. Rekor baru yang belum pernah dirasain sama pemain Argentina Lionel Messi loh malah ya. Nah, ini rekor apa sih yang diraih sama Mbappe sendiri dalam Piala Dunia 2026? Ternyata teman Pro 2 Mbappe ini kembali menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak 2 gol ya saat menumbangkan Swedia 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nah, jadi tambahan 2 gol itu enggak cuma ngebawa Les Blues melaju ke babak 16 besar aja ya, tapi juga mengantar Mbappe ini untuk menorehkan sederet rekor bersejarah. Wow, jadi dia tuh tajam banget ya sepanjang turnamen dan udah mengoleksi 6 gol di Piala Dunia 2026. Nah, jadi catatan itu tuh membuat penyerang Real Madrid itu sejajar sama Lionel Messi di puncak daftar top skor sementara. Nah, bukan cuma itu doang ya, jadi 2 gol ke gawang Swedia yang juga bikin koleksi golnya di putaran final Piala Dunia itu mencapai 18 gol. Nah, dia tuh sekarang cuma terpaut 1 gol untuk menyamai rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen yang sekarang sih emang masih dipegang Messi. Hati-hati ntar diambil loh ya. Jadi Mbappe juga udah mencatat

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Best Boys and also D. Adams and itu aku. Dan aku puterin buat kamu spesial banget. Ya, itu aku, bukan ini aku, ini aku. Siapa? Resti Chandra dong. Yang masih nemenin kamu semua di Pro 2 FM pastinya. Jadi masih bakal banyak banget lagu-lagu yang aku play ya, yang bikin kamu semangat pagi itu banyak. Terus juga bakal ada info-info yang bakal terus aku update juga nih buat kamu, teman Pro 2. Dan lagi, sebentar lagi aku juga bakal ajak kamu nih untuk ngobrol-ngobrol ya. Aku tuh gak bakal sendirian, sebentar lagi aku punya teman ngobrol. Seru banget biasa kalau pagi. Pagi tuh kayak yang anti banget buat sendirian gak sih? Ya udah ya, sepada masih bakal aku temenin, nanti bakal keroyokan kita bertiga. Jadi kamu terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Welcome back with me Teman Pro 2. Langsung aja aku segera hadir lagi buat kamu Teman Pro 2, karena aku udah ketemu sama teman-teman aku. Hai. Harus semangat dong pagi-pagi ya. Tuh kan Teman Pro 2 bertiga sekarang siarannya. Ada siapa aja sih nemenin aku pagi ini?
1: Ada aku, Ayu Siti Fatima, biasa dipanggil Ayu. Yang kemarin guys.
0: Iya dong, baru aja kemarin ya. Dan
2: Aku Alia Zahira Zaldi, kalian bisa panggil aku Alia.
0: Yeay, ada Ayu sama Alia ya, nemenin deh buat Teman Pro 2 juga pastinya ya. Eh kalian berdua dari arah mana? Ayu mah udah tahu di dekat soalnya. Hafal yang menjelaskan ya, iya. Dia mah langganan pagi soalnya. Tapi kalau yang deket-deket, tapi mana tahu agak padat merayap lagi ya di daerah
1: ya,
0: sana.
1: Iya, kayak gitulah masih kak.
0: Iya kan.
1: Masih macet-macet, tapi masih bisa jalan sih.
0: Iya, di kawasan mana tuh bilangin sama Teman Pro 2 deh.
1: Itu loh yang depan rumah sakit.
0: Oh, depan rumah sakit. Mulai dari situ. Muhammad Hussein ya.
1: Sama pas apa?
0: Pahlawan ya.
1: Belokan. Iya.
0: Oh iya kan, iya. Di situ kan biasanya kan, iya deh. Pokoknya kalau ketemu sama U-turn, belokan-belokan tuh biasanya tuh, aduh, mulai ya padat merayap banget Teman Pro 2 gitu, biasa sih pagi-pagi. Oke, Alia, kalau kamu daerah mana?
2: Aku daerah Bukit kak.
0: Oh, Bukit, nah iya. Bukit gimana dong? Aman
2: sama
0: lancar?
2: Macet juga kan?
0: Macet juga ya, pasti. Di mana sih titik biasanya agak-agak padat tuh, di deket-deket mana biasanya?
2: Lampu merah Rumah Sakit Siti Khadijah sama
0: pasti.
2: Polda.
0: Oh iya, pokoknya tuh lampu merah ya kayaknya ya. Ketemu lampu merah tuh aduh. Kadang-kadang pernah gak sih kalau udah lampu merah tuh ngeliat aduh cepet dong. Ternyata merah lagi.
2: Iya bener banget kak.
0: Bete banget ya. Makanya udah kalau udah kayak gitu. Oke lah Teman Pro 2. Nah kalau kamu dari tempat-tempat yang udah disebutin sama Ayu dan juga Alia, kamu dari arah mana nih? Apakah macet juga? Tapi buat yang udah tahu ya, di tempat-tempat yang tadi dibilang ya agak sedikit padat merayap, ya udah kalau mau dihindarin boleh, atau mungkin lebih awal aja deh kamu keluar rumah biar kamu gak kemacetan banget di jalan ya. Oke deh, jadi Ayu sama Alia juga bakal nyiapin kabar loh buat kamu Teman Pro 2. Ya udah deh, nanti juga kita bakal lanjut lagi buat ngobrol, tapi kita dengerin lagu-lagu dulu spesial buat kamu deh ya. Kita masih on air bertiga dong. Ada siapa aja pagi ini?
1: Ada aku Ayu
2: dan aku Alia
0: dan pastinya aku Resti Chandra. Yeay.

0: nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Hah? Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi dengan kita bertiga.
1: Yes,
0: yeah. Ada aku Ayu,
2: ada aku Alia,
1: yay, dan aku Resti. Asik. Pokoknya ya, pagi-pagi tuh harus banyak info, yeah. Seru banget nih ya. Kayaknya Alia udah mesti mau kasih info aja sih kamu. Iya kan? Ngomongin apa sih ya?
2: Aku mau bahas tentang apa ini juga.
1: Apa ini kamu juga mau pergi aku? apa tuh? Dar, terima kasih Alia, luar biasa.
0: Wah, keren
1: memang
0: banget.
1: Memang sangat menarik info yang sudah Alia berikan ini. Wah, ya ternyata. Iya. Kenapa? Apa sih emang ya? Kayaknya ini penting banget nih.
2: Tentang film Cek Kodam yang itu, Kak. Apa namanya?
1: Oh, Cek Kodam.
2: Iya, yang bakal tayang di bioskop tanggal 16 Juli ini.
1: Wow, seru banget itu Mampro 2. Gimana tuh kabarnya tuh? 16 Juli, wah asik banget ya bulan ini dong.
2: Jadi ini apa namanya, ceritanya itu diangkat sama di company lewat film horror komedi terbaru, garapan dari sutradara Zero Point yang berjudul Cek Kodam, Kak.
1: Okay.
2: Nah, ceritanya itu tentang tiga sahabat, yaitu yang pertama ada Sakti, yaitu Jirayut, terus Wira Saputra Kori, dan Bima Benedictus Siregar, yang dimana mereka itu bikin konten tentang Cek Kodam di medsos. Terus konten mereka ini bikin angka ketakutan manusia tuh jadi merosot tajam nih, Kak.
1: Oh,
2: karena manusia sekarang nih lebih takut sama masalah ekonomi dibanding sama hantu.
1: Iya. Kok bisa jujur banget? Bener tapi emang ya.
2: Iya, Kak.
1: Oh, bebas aja. Jirayut sih yang main soalnya ya. Pasti lucu soalnya. Oke. Oh, berarti ini bukan genre yang horor-horor serem banget gitu ya?
2: Iya, Kak. Ada karena ada komedinya juga.
1: Nah, seru itu pasti. Bener banget ya. Jadi enggak sepanjangan akan horor mulu ya, teman-teman.
2: Iya, Kak.
1: Justru yang seru tuh kayak gini sih, horor komedi.
2: Iya, bener
1: banget. Kan? Jadi nonton horor cuman enggak takut banget. Itu di horor komedi.
0: Ada ketawanya. Ada ketawanya, seru. Juga,
1: betul. Dan sekarang kan udah banyak banget ya film-film yang genrenya tuh horor komedi kan.
2: Iya,
1: gitu deh.
0: Horor doang kayak udah umum banget ya, Kak.
1: Betul, kalau horor doang tuh bener-bener yang pengen mengecek adrenalin ya, bukan Cek Kodam ya. Kalau Cek Kodam mah filmnya 16 Juli nanti, pasti teman Bro 2. Seru banget ya, referensi buat kamu nih teman Bro 2. 16 Juli pasti ya, segera aja kamu nanti menuju ke bioskop kesayangan kamu. Oke. Nanti kita bakal kasih kabar-kabar lain pasti dong ya.
2: Iya
1: deh, tapi teman Pro 2 kira-kira apa sih aktivitas kamu pagi-pagi? Kita bisa report dong pasti. Kemana aja sih report kita nih pagi ini teman Pro 2? Kita punya WhatsApp di mana kamu bisa kasih tahu sama kita aktivitasnya kamu deh. Di mana ya?
0: Kamu bisa langsung hubungin di 0816-1106-916.
1: Oke deh, atau bisa kemana lagi? Aplikasi kita dong pasti.
2: Ke aplikasi RRI Digital, Kak.
1: Pasti dong. Pasti. Jadi download buat yang belum punya aplikasinya ya.
2: Iya.
1: Oke, kita masih siaran bertiga teman Pro 2, masih di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yeay.
3: Selamat pagi. Kemana sih?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: 02 Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama kita bertiga. Kenalin, aku Alia.
1: Ada aku Ayu.
2: Dan aku Resti.
1: Yeay. Aduh. Harus banget ya di akhir dengan kata-kata yeay. Yeay. Dasar ciwi-ciwi. Siapa itu siapa di belakang itu? Kita? Ngeri banget. Ngeri banget sih kayaknya ya, tiba-tiba di antara suara kita yang lemah lembut ini ada suara ngebas di sana. Aduh. Eits, tapi ngomong-ngomong nih ya, tadi Anya Alia ya udah punya kabar keren banget ya. Yes. Nah, sekarang kayaknya ada kabar lain yang bakal di-share dong teman Pro 2. Pasti. Apa sih yuk? Kamu udah senyum-senyum aja, pasti ada yang seru nih.
0: Kita bahas tentang penipuan digital ya guys.
1: Aduh, ini nih yang serem banget. Gimana?
0: Sekarang kan kita tuh hampir setiap hari pegang HP, mulai dari belanja, transfer, sampai urusan kerja juga tuh lewat HP.
1: Yes.
0: Tapi ternyata tuh kita sudah kayak melek digital aja tuh belum cukup. Kita juga tuh harus teliti. Karena pelaku sekarang tuh makin pintar cari celah guys.
1: Bener.
0: Nah, kalau diperhatiin ya sekarang tuh modus penipuan itu makin nekat. Bahkan hampir setiap minggu itu tuh ada aja cerita baru. Ada yang ngaku dari bank, kurir, bahkan HRD yang nawarin kerja. Yang bikin kaget korbannya tuh bahkan bukan cuma kayak orang tua. Kita juga banyak anak muda yang kena.
1: Iya. Betul. Banyak ya tapi ya.
0: Sekarang ternyata yang dimanfaatkan oleh pelaku itu tuh bukan karena korbannya gak paham teknologi, tapi karena mereka tuh dibuat panik dan buru-buru. Misal kayak dibilang rekeningnya bakal keblokir nih. Yes. Pasti kita panik.
1: Bener.
0: Ya. Terus kayak ada paket yang gagal kirim, padahal itu kayak misal kita sudah nunggu-nunggu banget. Pasti kita panik terus asal klik link aja kayak gitu guys. Makanya kita tuh jangan buru-buru klik link atau bahkan download file dari APK yang tidak kita kenal. Terus PIN, password itu tuh jangan dikasih ke siapapun. Nah kalau dari Kak Resti sama Alia, pernah gak ada cerita dari teman, keluarga atau orang di sekitar yang sempat jadi korban atau yang sudah ada? Terus bonusnya kayak apa ceritain?
1: Ayo. Kalau aku tuh udah pernah loh, pernah digituin banget ya.
0: Pernah,
1: jadi
0: Kak?
1: Dari aplikasi yang ya pesanan itu ya, pesan antar jemput kadang-kadang itu kan bisa ya. Itu dia ada sempat telepon mengaku dari sana, terus dia bilang ada masalah apa, terus katanya perlu direset segala macam, masukin pin-pin segala macam. Cuman kan aku kan pintar ya,
0: cilik.
1: Iya, jijik banget kan. Iya kan, walaupun dia tuh kayak meyakinkan banget. Emang dia pasti meyakinkan banget gitu loh. Iya kan. Tapi kita tuh kayak ya udah deh.
0: Untung ya, Kak.
1: Iya kan. Dan ternyata penyakitnya kita ini sebagai orang usil yang kayak gitu, kita ajak main dulu.
0: Iya.
1: Yang bener gitu.
0: Iya, dulu kan.
1: Iya kan. Ujung-ujungnya kita ajak main dulu ya, ternyata orang-orang seperti itu buat yang tahu. Cuman ngerinya kalau yang enggak tahu dan ngikutin kan. Itu deh. Kamu ya gimana?
0: Soalnya ada.
1: Pernah juga?
3: Bukan aku sih Kak, tapi teman aku.
1: Oh, teman kamu.
3: Iya.
1: Diturutin.
3: Itu udah berapa kali di chat sama orang gitu, terus diikutin sama dia.
1: Waduh, ternyata ya.
3: Udah hampir sekitar berapa juta gitu.
1: Oh iya sih, betul. Karena memang biasanya modusnya dibikin panik dulu orangnya kan.
3: Iya banget
1: kan. Karena orang-orang panik tuh kadang-kadang ya udah ngapain aja yang penting aman gitu kan.
3: Iya.
1: Waduh, kena teman kamu ya.
3: Iya.
1: Aduh, seru banget nih, seru dan ngeri.
3: Modusnya
1: tapi ya.
3: Modusnya?
1: Dia dari kayak apa sih katanya?
0: Telepon atau apa?
3: Pencet link yang dikirim gitu Kak, enggak tahu dari apa.
1: Oke, disuruh nge-pencet link ya. Iya. Jadi hati-hati banget. Karena dulu sempat santer banget ya. Ada kayak seruan, jangan sampai kamu pencet ya gitu ya. Udah sering banget ya. Beredar gitu kan. Ada kadang-kadang teman-teman yang tiba-tiba nomor handphonenya jadi dipegang sama orang ya, terus tiba-tiba yang pinjem duit dong gitu.
0: Di hack ya.
1: Iya kan, sering banget loh kayak gitu. Terus teman kita jadi korban selalu klarifikasi di media sosial. Jangan percaya gitu kan.
0: Iya
1: lagi kan. Deh. Jadi hati-hati teman Pro 2. Sekarang tuh banyak banget modus penipuan.
0: Iya.
1: Kita harus bijak.
0: Pinter-pinter juga sekarang pelaku itu guys.
1: Bener ya, pinter-pinter. Jadi kita harus bijak dan lebih hati-hati lagi ya teman Pro 2. Oke lah ya. Nanti kita balik lagi. Kayaknya mereka gak ada waktu balik lagi. Ini waktu mereka untuk berpisah. Maksudnya udah jam 9 ternyata ya. Aduh. cepet banget ya hari ini ya deh. Tapi nanti deh, mereka setelah ini mau kasih kata-kata hari ini. Cie, nanti ya. Kelar yang satu ini ya, disiapin dulu kata-kata hari ininya. Kalau sekarang terkaget dong. Ya udah teman pro 2, kita bakal balik lagi masih bertiga sebentar lagi ya. Masih bareng aku Resti Chandra,
0: dengan aku Ayu,
3: dan aku Alia.
1: Oke, dan kita masih di Spada.
0: Selamat pagi teman pro 2.

0: Olivia, teman bro dua. Itu kalau kata GAC. Eh, tapi mereka berdua mau ninggalin aku. Enak aja ya. Udah diputerin lagu GAC juga. Masih mau closing beneran kayaknya nih. Iya. Kalian mau kemana?
1: Tuh, mau ke Seberang.
0: Jujur lagi jawabannya. Iya lagi. Aduh-aduh, woy, mau ke Seberang sana ya. Oke, tapi yang pasti udah nemenin dari jam 8 tadi dong. Iya. Ya, kalian berdua udah nemenin aku siaran pagi ini. Oke lah. Tapi emang sebelum kita berpisah sama mereka teman berdua, karena aku sih masih bakal terus nemenin kamu sampai jam 10 ya. Yeah. Tapi mereka udah mau closing aja ya. Seperti biasa kata-kata hari ini. Ayo. Saling tunjuk lagi nih kayaknya ya. Iya, yuk. Oke, ayo.
1: Oke, makasih teman Pro 2 udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Terus ingat terus ya, guys. Pelaku penipuan itu mungkin terus cari cara buat melakukan penipuan, tapi kita juga bisa terus belajar untuk waspada. Terus luangkan waktu beberapa detik untuk memastikan sebuah informasi itu tuh benar atau tidak sebelum bertindak, karena beberapa detik itu berharga, guys. Itu bisa menyelamatkan data, rekening, bahkan hasil kerja keras kita. Dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap cerdas bermedia sosial.
0: Wow, keren banget Ayu. Siap, siap, siap. Anya, kok Anya terus dari Alia? Anya siapa? Anya siapa? Oke, Alia. Ya gitulah ya, apa? Pokoknya ya. Dari tadi kayaknya si Alia mah. Iya, lihat-lihat lagi deh kayaknya ya. Oke deh. Alia ada yang mau sampein gak?
2: Pesannya itu apapun drama yang ada di kehidupan kita hari ini yang bikin pusing, bawa senyum aja, guys. Tarik napas, jalanin pelan-pelan. Dan ingat kalau kalian itu jauh lebih hebat dari masalah kalian.
0: Wow, keren banget. Kalau kamu lebih hebat loh dari masalah yang kamu hadapin gitu ya. Oke, yeah. Oke. Okay. Ya, terima kasih banget buat Alia sama Ayu. Iya, udah nemenin aku siaran loh hari ini. Oke, okay. Sampai ketemu besok-besok ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, bye-bye buat kalian berdua. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu loh ya. Masih 1 jam ke depan. Nanti bakal ada Spada edisi spesial narkoba. Wah, aku hadirkan buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana. Terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Roda FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 FM ya. Sekarang balik lagi dengerin suaranya aku dong ya. Masih bareng Resti Chandra. Kalau tadi kita tuh cewek-cewek-cewek, nah sekarang aku diperbutkan cowok-cowok, ger banget ya. Oke, aku hari ini siaran bareng dua orang cowok, ada siapa aja?
1: Ada Wirya.
2: Dan aku, Adit.
0: Yeay, jadi bareng Wirya dan juga Adit ya, aku ditemani sama mereka. Ini adalah Spada yang edisinya mulai deh. Kita tuh jadi pintar dan mengamati perkembangan terkini guys. Iya kan, apalagi ngebahas topik-topik yang kalau aku bilang ini topik yang meresahkan banget nih kalau kayak zaman-zaman sekarang gitu sih ya. Apalagi kalau bukan narkoba. Takut nggak kalian, takut nggak?
2: Takut banget.
0: Takut, merinding-rinding ya rasanya ya. Oke deh. Apa sih Haris, kamu mulai dari tadi ya kayaknya. Malum ya di belakang ya guys, ada orang-orang tak kasat mata kayaknya. Oke lah, dan teman Pro 2 juga bisa ikutan report bareng kita juga. Nah kalau ternyata kamu punya kayak orang-orang di sekitar kamu, atau mungkin punya cerita banget tentang hal yang ini, boleh ikutan nimbrung bareng kita di WhatsApp Pro 2 FM. Ada yang tahu WhatsApp Pro 2 FM di mana? Baiklah ya, aku kasih tahu sama kamu di 0816-1106-916 atau dari aplikasi RRI Digital, boleh banget banget ya. Ya udah kalau gitu kita bakal dengerin lagu dulu. Nanti kita bakal pantau kabar-kabar pastinya ya. Wirya sama Adit juga udah siap loh teman Pro 2. Siap apa coba? Siap ngabarin. Ya udah jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM bareng kita bertiga, bareng aku Resti Chandra,
1: aku Wirya
2: dan aku Adit.

0: narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pada selamat pagi teman Prodoa.
1: Masuk tongah suaranya tadi. Sebelumnya ya udah kong kali kong duluan kedengeran deh ujung-ujungnya ya. Oke, kamu masih di Spada dan juga masih dengerin suaranya kita bertiga dong. Pastinya bareng aku Resti Chandra,
2: aku Wirya,
3: dan aku Adit.
1: Benar banget ya, di part yang satu ini teman Prodoa biasa dong ya, di edisi Kamis. Sesuai dengan yang udah aku infoin tadi, kita tuh bakal ngebahas seputar narkoba. Aduh, serem banget yang bakal dibahas sama narkoba gitu kan ya. Tapi emang sekarang tuh kayak yang harus banget diproteksi itu adalah keluarga kita ya, apalagi anak-anak muda nih yang rentan banget ya, yang deket banget sama, ya takutnya sih dikhawatirkan rawan ya narkoba. Gitu loh. Kalau kalian sendiri ngelihat gimana sih kayak kenakalan remaja gitu ya sekarang sering terjadi?
0: Banyak sih. Dari mulai tawuran kan kadang.
1: Benar.
3: Mabok-mabok. Iya.
1: Yes. Mabok. Betul. Nah, ini yang benar-benar dihindarin banget ya. Kayaknya emang tugas keluarga tuh berat juga ya.
0: Faktor lingkungan juga.
1: Pertemanan. Faktor lingkungan juga. Benar banget. Tapi seusia kalian kan masih termasuk yang rawan.
3: Iya, benar.
1: Iya kan, rawan banget kan sebenarnya. Kalau kalian gimana tuh untuk memproteksi diri kalau gitu? Ayo, secara pribadi.
3: Ya, menjauhi sih.
1: Menjauhi banget ya. Iya.
0: Apalagi ingat orang tua aja sih.
1: Oh, benar sih.
0: Kasihan orang tua.
1: Kayaknya kalau anak-anak tuh kunci orang tuanya ya. Kalau mau berbuat apa gitu langsung orang tua tuh, aduh, udahlah kayaknya ya. Karena ya kadang-kadang paling hancur, paling sedih itu justru orang tua kan.
0: Iya, benar.
1: Kalau anaknya menyimpang gitu sih. Oh, jadi kalau kalian kayak gitu ya benar-benar menghindari. Tapi kalau circle kalian ada enggak sih teman-teman?
0: Itu dulu. Tetangga pernah ada.
1: Oh iya.
0: Di zaman SMA.
1: Iya. Oh, tapi
0: sekarang udah enggak lagi.
1: Udah enggak lagi. Oh, alhamdulillah.
0: Karena itu sih, karena cewek juga.
1: Oh, karena dia
0: tobat.
1: Oh, ceweknya bikin dia tobat.
0: Iya.
1: Wow, luar biasa ya perempuan itu. Ini kayak sinetron ya tiba-tiba.
0: Dibujuk.
1: Waduh, keren banget tuh. Kan termasuk pengaruh lingkungan juga kalau kebilang ya, pasti kan gitu kan. Karena tadi ada tawaran, kemudian pas diajakin ke jalan yang lurus mau balik. Ini nih yang bagus banget ya. Jadi peran ceweknya gede banget loh di sini.
0: Iya. Udah nikah sekarang mereka.
1: Wah, alhamdulillah ya. Akhirnya tidak ada yang bandel-bandel lagi setelah itu ya. Oke deh, benar teman Prodoa. Memang orang-orang di sekitar kita tuh punya pengaruh, entah siapapun itu gitu kan ya, bisa kasih pengaruh gitu sih. Kalau pengaruhnya positif, ya kayak tadi ceweknya tuh ngajak, itu kan positif banget berarti. Tapi kalau pengaruhnya negatif, kita harus pikir-pikir lagi. Abis ini kita bakal menghubungi salah seorang, aku bilang ini yang aktif banget dalam dunia musik. Kan biasa kalau orang tuh bilang musik nih yang dekat ya. Nah, apakah musisi satu ini termasuk yang dekat atau yang jauh, Ci? Nanti kita bakal kepo aja ya. Bentar lagi kita bakal coba untuk menghubungi dia, si musisi kita yang satu itu nomor 2 pasti ya. Ya kita tungguin aja nanti ya. Yes, masih sabar juga banget. Kita juga masih bakal terus nemenin kamu ya teman Prodoa, masih di Prodoa FM pastinya. Kita di segmen spesial Spada.
0: Selamat pagi teman Prodoa.
1: Adit, kamu kena skor jam ya, kamu lupa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tahun ku overdosis, meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo buka-buka topengnya, dibuka topengnya, dibuka sekarang. Emang mau ngeliat apa sih? Tapi kalau aslinya emang udah bagus, gak perlu pakai topeng, dia udah bagus cah ya. Nah, tapi teman berdua, bagus ataupun tidaknya terkadang juga dibilang tadi tergantung pergaulan juga gitu kan ya. Kalau kata ya ceritanya Wirya sama Adit tadi kayak gitu, ya tergantung pergaulan juga gimana iya. Seorang itu bisa terpengaruh atau enggak gitu kan.
1: Iya.
0: Betul. Tapi kalau memang lingkungannya adalah lingkungan yang ya mungkin skupnya punya pergaulan yang luas, kemudian yang takutnya agak rentan ke arah sana, gimana ya? Susah gak sih untuk memproteksi diri? Susah gak dari kalian
2: ada
0: untuk
2: memproteksi? Ada tantangannya.
0: Iya kan? Banyak. Tantangan tersendiri ya teman-teman. Salah satunya yang memang sedikit lebih rawan ya, lebih rawan itu biasanya dunia musik.
2: Benar.
0: Iya kan? Jadi memang teman-teman, dunia musik ini dikhawatirkan sih. Tapi gak semua, aku yakin banget ya. Banyak musisi kita yang free banget, yang terbebas dan terhindar ya dari narkoba, banyak banget. Tapi kita pengen dengar bagaimana sih beratnya dan suka dukanya sebenarnya gitu kan ya. Kita tersambung dengan salah seorang musisi kita nih ceritanya ya. Wow, anak indinya Palembang. Siapa dong itu? Langsung kita sapa aja, ada Ari. Selamat pagi Ari. Halo Ari. Ari, ini kamu hari apa nih? Hari Selasa, hari Rabu? Ini hari Kamis loh. Ini hari Kamis loh ceritanya ya. Oke. Ari, kita sedang menangkap suaranya Ari ya. Oh iya, tahu-tahu aku kenapa suara kamu gak keluar, karena ini ada peralihan ke sini ya. Nah, pasti ada suaranya. Halo Ari. Halo.
3: Halo.
0: Nah kan, aku tuh tahu gimana sih. Keren banget kan pasti. Ari, apa kabar?
3: Baik mbak.
0: Baik ya.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Senang banget nih Ari.

0: tetap termasuk yang morning person ya, anak band ya, anak indie, tapi dia tetap aja bangun pagi. Iya, yeah, asik. Setuju, Ri? Kayaknya gaya hidupnya Ari ini bagus ya, pola hidupnya yeah, bagus. Ya, yeah, asik banget ya. Ri, aktivitas kamu ngapain aja nih biasanya nih? Apalagi kalau pagi-pagi kayak gini, biasa ngapain aja?
1: Oh, biasa beraktivitas seperti pada umumnya aja.
0: Wih, asik. Pokoknya gitu ya. Tapi emang selalu melakukan hal-hal positif dong ya, Ri, ya, pasti.
1: Pasti.
0: Iya kan. Eh, dengan ini band kita gimana, Dera? Dera, apa kabar?
1: Dera, alhamdulillah baik.
0: Oh, baik ya.
1: Doain aja nanti mau apa, rilis single terbaru lagi kan.
0: Wow, ditungguin banget. Kapan-kapan kira-kira? Bulan ini, bulan depan? Pokoknya tahun inilah ya.
1: Bulan tahunnya.
0: Yes, kita tungguin banget. Ya, suka banget nih sama anak-anak muda yang punya keren, yang selalu berkarya. Salah satunya kayak Ari nih yang selalu punya karya. Asik ya. Tapi emang punya karya tuh banyak tantangan loh. Misalnya harus mungkin banyak-banyak cari inspirasi, matanya harus kuat dan melek untuk bikin lagu dan lain sebagainya. Misalnya untuk mengulik lagu gitu kan ya. Gitu gak sih, Ri? Biasanya tantangannya gimana tuh, Ri, kalau mau bikin sebuah lagu?
1: Yang pasti ada orang untuk menginspirasi kita ya.
0: Oh,
1: biar ada alur ceritanya untuk bikin lirik lagu itu, ya kan.
0: Oh,
1: kalau nggak ada inspirasinya, kalau jauh ceritanya kita juga agak-agak gimana gitu.
0: Iya, benar ya. Makanya butuh banget inspirasi. Ini keren. Eh, tapi kalau Dera biasa inspirasi dari mana sih? Kalau lagu-lagunya Dera nih ada ya? Ada toko inspiratornya aja. Yakin ya, banget.
1: Lagu-lagu daerah. Iya, lagu-lagu daerah itu kan kebanyakan saya yang ciptain. Jadi saya sendiri yang ada yang masalah pribadi, masalah percintaan ya. Ada ya, yang orang lain ya kan. Itulah inspirasi.
0: Nah,
1: makanya saya seneng kalau denger-denger curhat-curhatan orang-orang tuci
0: ya. Oh iya, menampung curhat ya. Ntar ujungnya jadi lagu, dari curhat jadi lagu ya. Keren-keren. Tapi kan bikin lagu tuh kan butuh banyak tantangan juga ya, Ria. Maksudnya kita tuh harus kayak mikir terus ya gak sih. Kalau seandainya ngeblank dikit takutnya aduh buyar konsentrasinya gitu kan ya. Jadi banyak juga misalnya orang yang suka ngambil jalan pintas. Misalnya penggunaan narkoba kayaknya bisa bikin kita kayak melek terus deh gitu. Ada sih kadang-kadang yang berpikir ke arah sana. Kalau opini Ari gimana tuh?
1: Kalau opini saya enggak ini ya. Maksudnya itu mungkin, ini mungkin kebanyakan orang seperti itu. Tapi kalau saya pribadi enggak seperti itu sih.
0: Cakep.
1: Tanpa kita menggunakan narkoba pun kita bisa tetap ciptain lagu dan tetap bisa berkarya.
0: Keren, keren ya. Jadi gak butuh hal-hal sedemikian ya, yang katanya bisa bikin makin pede gitu. Kalau untuk Ari pribadi gak butuh ke arah sana ya, Ri ya?
1: Gak butuh.
0: Iya dong.
1: Mungkin kan cerita-cerita yang dulu-dulu ya kan. Kemungkinan, kebanyakan yang mungkin seperti itu. Tapi di zaman modern sekarang, saya kira nggak butuh deh yang kayak gitu. Biar pede lah, biar pakai narkoba biar pede lah, biar inilah, biar itulah, itu nggak butuh sebenarnya.
0: Bener, nggak
1: butuh.
0: Lebih
1: baik
0: dong
1: kita hidup sehat ya kan.
0: Iya, sip banget ya. Jadi kalau kuncinya Ari sendiri untuk bisa bikin kamu pede misalnya ketika tampil, ketika ciptain lagu gitu loh, kamu gimana, Ri, biasanya nih? Kita yakin dong, say no to drugs banget kalau Ari mah. Dia sehat walafiat ya. Kalau Ari biasanya pedenya gimana nih yang kamu lakukan, Ri?
1: Kalau saya sih cukup kopi satu gelas aja ya. Biar tampil lebih pede gitu kan.
0: Benar.
1: Kalau nervous sih ada, rasa-rasa nervous, rasa gak pede itu ada. Tapi berhubung kita tadi sebelum tampil, kita minum kopi dulu satu gelas. Nah itu kunci ya. Itu kalau saya pribadi ya, kuncinya minum kopi satu gelas udah pede tampil di panggung itu aja.
0: Benar, ternyata Ari kuncinya adalah ngopi.
1: Enggak, obat lah itu enggak perlu.
0: Betul, betul banget. Itu jalur positif banget itu Mampro 2. Karena memang kita harus alihkan ya, daripada katanya ya enggak pede kalau enggak pakai narkoba. Enggak dong. Kalau Arim justru yang bikin pede adalah ngopi, bukan narkoba. Cia, cakep ya.
1: Always kopi ya kan.
0: Always, masih dong. Sebelum bikin lagu ngopi dulu gitu ya.
1: Sambil buat kopi ya kan, sambil genjreng gitar, sambil ngopi. Cakep. Ya kan. Kayak rasa dunia ini milik sendiri.
0: Oh bukan berdua, sendiri. Benar. Milik kamu dan gitar kamu ya pokoknya. Setuju.
1: Lebih enjoy, lebih asik sambil ngopi, sambil nyiptain lagu, genjreng gitar ya kan.
0: Setuju banget ya. Tapi Ri, kalau kamu kan sebagai musisi ya, apalagi udah lumayan lama lah kalau aku bilang berkecimpung di dunia musik nih. Kamu secara pribadi ada gak sih mungkin tawaran-tawaran ke arah sana gitu loh? Atau circle kamu ada yang, tanda kutip lah mungkin pengguna entah siapapun itu. Ada gak nih kalau di lingkungan kamu sendiri Ri?
1: Kalau di lingkungan ataupun circle itu pasti ya, pasti ada. Tapi gimana cara kita menyikapinya, gimana cara kita untuk menahan diri supaya tidak terjerumus ke dunia narkoba itu sendiri. Okay. Jadi balik-balik ke diri sendiri sih. Kalau kita enggak, ya enggak. Jangan pernah coba-coba untuk mencoba. Nah itu kadang-kadang coba deh terusan. Tapi kalau dari diri kita sendiri, enggak deh. Apalagi kita masih ingat agama, kita masih ingat kesehatan kita ya kan. Pasti enggak bakal terjerumus ke dunia-dunia negatif kayak gitu.
0: Okay, keren banget. Jangan mencoba-coba untuk mencoba. Nyobanya aja jangan dicoba-coba ya. Apalagi yang benar-benar terjun ke sana. Betul, baru nyobanya aja kalau bisa dihindarin banget. Jangan banget ya, teman-teman.
1: Hindarin.
0: Okay, waduh keren banget ya. Mungkin di sekitar tuh ada, tapi gimana caranya? Ini Ari keren banget ya, dia bisa proteksi diri. Karena ingat orang tua, ingat agama pasti ya, gitu kan.
1: Dampak.
0: Luar biasa.
1: Kalau iman kita kuat, insya Allah jauh dari dunia-dunia seperti itu.
0: Waduh, masya Allah, tabarakallah. Wih kakak ini boleh lah ya. Oke deh. Iya. Kalau gitu Ari, kamu boleh dong kasih pesan untuk teman Pro 2 ya, buat anak-anak muda atau mungkin buat para musisi juga yang ada di Palembang gitu ya. Gimana biar bisa terhindar banget dari penyalahgunaan narkoba? Apa yang mau kamu sampaikan Ri?
1: Satu pesan saya buat generasi-generasi muda Indonesia, khususnya Palembang ya. Apalagi musisi-musisi muda Palembang, udah jauhin lah narkoba itu. Karena narkoba itu tidak selamanya membuat kita bahagia. Jauhin lah. Lebih baik kita berkarya daripada kita mencoba untuk terjerumus di dunia narkoba. Nah itu.
0: Wow, mantap banget. Yeay. Ya. Karena kalau udah terjerumus narkoba,
1: apa saja lah itu.
0: Benar. Kalau udah terjerumus narkoba, kamu malah akan stuck untuk berkarya karena kamu bakal asik narkoba. Oh, gitu ya, Ria.
1: Pasti cakep. Udah keren. Mentok apa ya kepalanya, otak itu. Ya, gimana ya? Kalau karya kan dengar orang, ada karya kita sendiri, rasanya tuh apa ya, bahagia banget ya karya kita didengerin sama banyak orang, seperti lagu-lagu yang kita ciptain itu. Wah, bahagianya tiada setara.
0: Bahagia
1: banget.
0: Bahagia banget pasti sih. Waduh, pokoknya keren banget ya teman Pro 2 dengerin tuh kata Ari gitu ya, karena Ari sudah menerapkan dalam kehidupannya dia pasti ya. Oke. Terima kasih banyak loh Ari pagi ini udah ngobrol di Pro 2 FM ya.
1: Mbak, sama-sama. Itu aja ya. Yes. Buat semua, jauhin narkoba ya. Lebih baik kita berkarya.
0: Betul.
1: Daripada kita mencoba untuk narkoba ya kan.
0: Betul.
1: Jauh lah.
0: Iya, jauh-jauh banget. Kasian
1: sama generasi muda ya kan.
0: Iya.
1: Generasi muda itu penerus bangsa. Dijauhkanlah untuk mencoba untuk narkoba jauhkan lah. Itu aja sih pesan saya.
0: Wow, keren banget ya. Terima kasih banyak loh Ari udah ngobrol-ngobrol pagi ini. Bahkan udah bagi cerita juga, yeah, kasih advice juga. Sukses dan ditunggu ya single terbarunya Dera, pasti dong.
1: Oke, ditunggu juga RRI undang Dera
0: lagi. Oh, pasti-pasti. Ntar bakal kita undang lagi pasti ya. Oke, terima kasih banget. Bye-bye Ari.
1: Oke, siap. Bye-bye, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, seru banget ya tuh kalian berdua ya. Kita bangga banget ya kalau kita lihat ada musisi kita yang memang proteksi diri banget. Bahkan mengajak rekan-rekan sesama musisi jangan pakai narkoba gitu ya.
2: Bangga banget sih.
0: Bangga banget loh teman berdua.
2: Karena jarang termasuk.
0: Iya kan, jarang ya. Kita tahu memang kalau dunia-dunia tertentu ya, termasuk kayak musisi itu kan memang katanya sih dekat ya sama narkoba. Jadi seneng banget kalau ada musisi yang bisa menghindarkan diri, betul menahan, bahkan mengajak untuk tidak pakai narkoba. Wow, terharu banget kita ya kayaknya. Oke lah itu Pak Produ, terima kasih banget untuk obrol kita tadi bareng Ari, Dera. Dan yang masih kita masih bakal, gak bakal lagi dong udah jam 10, ya ampun. Iya. Tapi kalau dari kalian berdua gitu ya, apa sih yang pengen banget kalian sampaikan juga nih buat anak-anak muda pastinya, supaya mereka tuh gak terjerumus, ya bukan cuma narkoba, tapi kenakalan remaja lain kan banyak ya sekarang ya. Entah itu tawuran, yang suka begal-begal, ngeri banget, kebut-kebutan. Nah, ini banyak banget nih. Kalian kan sebagai anak muda juga nih, Ci. Suarakan dong ya, apa yang pengen kalian sampaikan juga nih sebagai kata-kata hari ini.
2: Banyak-banyak ingat orang tua aja sih.
0: Oh benar, benar.
3: Ya, orang yang dicintai.
0: Betul. Oh, kalau dia tercinta dia mah tercinta yang mana? Iya kan? Kalau Wirya mah ini to the point, orang tua kalian ini orang tercinta. Siapa orang tercinta? Ih, kamu mah mogok publik ya kayaknya ya ini. Keren-keren ini. Iya sih, tapi tapi masih benar banget ya banyak orang-orang yang sayang sama kita gitu kan ya. Bener. Jadi ya udahlah, ngapain sih kita kayak terjerumus karena bakal mengecewain mereka pasti dulu.
3: Pasti.
0: Gak mau banget ya. Ya udahlah kalau gitu, jadi kita ajak teman produ untuk jauhi narkoba dan kenakalan remaja lainnya pasti ya. Oke deh. Ya sayang banget tapi waktunya kita udah harus kelar nih buat teman produ hari ini. Sekarang udah nyaris jam 10 ya. Kalian sedih gak? Nangis dong, nangis dong. Mau
2: gak,
0: aja
2: gak apa-apa sih. Nanti kan ada lagi besok.
0: Iya dong, besok-besok bakal on air lagi pasti ya. Oke lah teman produ, kita juga harus kelar nemenin kamu pasti ya. Makasih banget buat Adit sama Wirya.
2: Sama-sama.
0: Pagi ini udah nemenin aku siaran lo ya. Kalian juga harus say no to drugs ya adik-adik ya. Yakin lah aku mau sama mereka berdua mah ya.
2: Gak ada muka-mukanya.
0: Muka-muka anak baik banget nih soalnya ya. Gak ada nakal-nakalnya muka-mukanya ya. Semoga teman produ juga bisa sangat-sangat terhindar banget dari penyalahgunaan narkoba ya. Oke, kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, aku Resti Chandra,
3: aku Wirya,
4: dan aku Adit.
0: Yes, kita bertiga harus pamit ya. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Tyler The Creator merilis dua lagu terbaru berjudul That Guy dan Sack Harbor di platform streaming. Kedua lagu ini menegaskan kemampuan rap Tyler yang semakin matang setelah era Call Me If You Get Lost. Lagu That Guy menghadirkan nuansa hip-hop California dengan lirik penuh percaya diri tentang kesuksesan dan pencapaiannya. Tyler juga menampilkan gaya rap yang berani, provokatif, dan juga tanpa kompromi. Sementara Sack Harbor menawarkan aransemen yang lebih tenang namun tetap dipadukan alur rap yang agresif dan juga energik.

Informasi selanjutnya, Delta Goodrem merilis single terbaru berjudul Hologram pada 26 Juni 2026, di mana lagu ini menjadi penerus dari Eclipse dan juga akan masuk dalam album studio ke-8-nya bertajuk Pure yang rilis di 6 November 2026. Delta Goodrem mengatakan Hologram terinspirasi dari konsep melihat sesuatu yang lebih jelas dari berbagai sudut pandang. Lagu ini mengangkat pesan tentang kejujuran, keaslian, dan keberanian melampaui ilusi untuk menerima kenyataan.

Informasi terakhir, penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Sumatera Selatan dipastikan tidak mempengaruhi angka kemiskinan. Kebijakan ini justru memperluas peluang masyarakat untuk mendapatkan rumah subsidi. BPS Sumatera Selatan menegaskan perhitungan kemiskinan tetap menggunakan metode garis kemiskinan berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Sementara batas penghasil MBR hanya menjadi acuan penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperluas akses rumah subsidi bagi pekerja berpenghasilan rendah. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Ketemu lagi sama Naura di siang hari ini, teman Pro 2. Tapi seperti biasa ya, gak akan sendirian teman Pro 2, karena Naura udah ditemenin sama anak-anak magang kesayangan kita. Langsung aja aku sapa, ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Kok masih malu-malu sih? Ada siapa di sini?
1: Halo teman-teman Pro 2. Kayak biasa di sini ada WP dan
0: ada WP dan
2: Hanifah.
0: Hanifah. Yes. Jadi aku WP dan Hanifah bakalan nemenin santai siang kamu hari ini teman-teman Pro 2. Tapi kalau WP sama Hanifah enggak sampai jam 3.
1: Iya.
0: Sampai jam berapa sih kalian?
1: Kami cuma sampai di jam 11 aja teman-teman Pro 2.
0: 11 aja teman-teman Pro 2, eksklusif loh mereka ini. Tapi kalau sama Naura sampai jam 3 sore nanti teman-teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh banget langsung request aja di 0816-110916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, langsung aja komen di live chatnya, nanti langsung aku puterin lagu-lagu favorit kamu teman-teman Pro 2. Dan seperti biasa, kalau dari jam 10 sampai jam 12 kita bakal ngebahas apa nih WP?
1: Kita bakal ngebahas musik dan entertainment, yang pastinya info-info yang terbaru.
0: Betul banget. Jadi untuk kamu yang penasaran nanti info-info apa aja yang bakal aku bawa untuk kamu ya, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di mana?
2: Di RRI Pro 2 FM Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng Naura
0: dan WP
2: Hanifa.
1: Ya, ya, yo, masih bareng kita bertiga teman Pro 2 ya. Jadi kalau ngomong-ngomongin ya, kalau kalian tuh kan seneng enggak sih sama grup-grup idol, grup-grup Indonesia gitu, suka enggak sih?
2: Suka banget.
0: Ya suka lah pasti ya. Karena lagu-lagu Indonesia juga bagus-bagus
1: banget ya. Tapi tuh kalau ngomongin tentang grup-grup K-pop atau grup-grup Indonesia tuh, mereka tuh selalu punya namanya nama-nama fandom ya, nggak sih?
0: Bener banget
1: sih. Kalian fandomnya apa sih?
0: Kalau aku sih karena aku ngikutin Nadine, jadi aku fandomnya kesayangan Nadine.
1: Waduh, fandom barunya Nadine ya.
0: Iya benar.
1: Iya. Kenapa sih Nadine bisa ngubah namanya jadi kesayangan Nadine? Perasaan kemarin tuh namanya tuh Masses ya, kalau nggak salah.
0: Masses
1: ya.
0: Kemarin. Karena kan gimana ya kak? Sebelumnya kan Nadine itu pernah atau sering banget nyapa penggemarnya itu pakai kayak kesayangan gitu, kata-kata kesayangan. Jadi penggemar-penggemar yang dengar juga kayak lebih nyaman gitu kan, kayak terkesan oh lebih spesial gitu. Makanya sekarang dia ngeresmiin nih nama fandom barunya itu kesayangan Nadine gitu.
1: Tapi lucu banget ya namanya kesayangan
0: iya,
1: Nadine.
0: Bener.
1: Kayak Nadine Amiza banget gak sih kalau kesayangan Nadine tuh vibe-nya kayak aduh ciwik-ciwik yang puk-puk gitu, yang imut-imut kesayangan Nadine. Iya sih, bener-bener. Kalau Hanifa gimana tuh? Apakah kamu juga kesayangan Nadine?
2: Mungkin ya.
1: Atau kamu kesayangan mama kamu?
2: Dua-duanya.
1: Iya. Tapi kalau ngomongin tentang Nadine sih, emang salah satu artis Indonesia yang keren banget ya gak sih? Lagu-lagunya juga tuh enak-enak banget.
0: Bener.
1: Lagu favorit Nadine kalian apa sih?
0: Kalau aku sih kak masih di Rayuan Perempuan Gila.
1: Waduh, lagunya tuh emang kena banget.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget.
1: Kenapa WP suka Rayuan Perempuan Gila?
0: Karena kayak relate ya kak, kayaknya aku termasuk
1: apakah kamu wanita gila itu juga?
0: Termasuk cegil ya kayaknya.
1: Oh ya ampun, takut banget. Oh kamu yang kayak kita bahas kemarin obsession ya. Iya kayak Niki dia ini ternyata teman Pro 2.
0: Aduh ya Allah ya Allah.
1: Jangan ya. Kalau kamu Anifa, kamu suka apa lagu Nadine?
2: Kalau aku sukanya yang bertaut, bertaut.
1: Lagu favorit aku juga banget lagi bertaut. Karena emang lagunya tuh aku kalau denger yang bertaut ya, bawaannya tuh pengen nangis mulu loh.
0: Sedih ya, Kak?
1: Sedih banget. Karena kayak berasa tuh aduh enggak tahu ya. Kayak relate banget gitu kan.
0: Bener.
1: Pasti semua orang tuh punya komplit lagi kompleks relationship sama ibunya juga gitu kan.
0: Bener
1: kayak
0: banget.
1: Sayang tapi sebagai wanita kadang-kadang aduh apa sih. Mungkin ada perasaan kayak gitu juga ya. Jadi perasaan itu tuh disampaikan dengan Nadine tuh yang luar biasa banget.
0: Bener.
1: Gitu kayak tersampaikan banget pesannya gitu kan. Kalau Hanifa kenapa kamu suka bertaut juga?
2: Relate aja gitu.
1: Relate ya. Tapi emang lagu-lagu Nadine tuh relate-relate banget sih. Tapi kapan ya Nadine ngeluarin album baru? Kayaknya sejauh ini belum ada.
0: Bener banget.
1: Bau-bau dari album barunya Nadine gitu ya.
0: Dia baru ngeresmiin nama fandom aja nih, sayangan Nadine.
1: Tapi
0: gitu.
1: Kalau aku lihat di caption yang disampaikan Nadine juga sih, kalau kata dia tuh ini jadi era baru untuk Nadine juga. Mungkin
0: oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Jadi era baru untuk Nadine ya, artinya apakah Nadine akan merubah genre musik dia?
0: Bisa jadi ya.
1: Dari bisa jadi ya kan.
0: Puitis terus penuh makna terus rata-rata lagunya tuh kayak sedih gitu ya. Mungkin dia mau buat yang lebih ceria kak. Bisa
1: gak sih kalau menurut kalian Nadine kalau lebih ceria gitu?
0: Kayaknya cocok sih kak. Tapi masih agak lebih cocokan yang mellow deh.
1: Karena gak tahu ya Nadine tuh bawaannya kayak mellow aja gitu ya. Kalau melihat dia
0: banget.
1: Tuh bawaannya sedih aja gitu.
2: Udah melekat deh nih.
1: Melekat banget sama Nadine ya. Tapi emang iya sih. Kayaknya kalau Nadine kira-kira berubah genre sih, pengennya Nadine genre apa sih kalau kalian?
0: Kalau aku sih kayaknya pengennya tetap yang ada makna tapi mungkin lebih happy ya.
1: Lebih happy dikit lah ya. Kalau sekarang kan masih agak
0: sedih
1: gitu
0: banget
1: ya.
0: Gitu.
1: Kalau Hanifa
2: yang mungkin bisa coba yang ceria-ceria mungkin.
1: Yang ceria-ceria juga ya. Penasaran sih kalau Nadine ceria tuh gimana kira-kira lagunya.
0: Benar
1: ya?
0: Banget.
1: Soalnya Nadine pun sebenarnya di beberapa lagu dia kemarin-kemarin tuh ada yang ceria ya, tapi ceria dia tuh masih kayak melo gitu.
0: Ya, kayak Rayuan Perempuan Gila itu aja kan udah termasuk ceria sih.
1: Iya sih, soalnya bawaan melodinya tuh ceria ya. Tapi liriknya gak ada ceria-cerianya.
0: Baca-baca sih. Iya bener banget.
1: Iya deh. Berarti untuk semua kesayangan Nadine yang lagi dengerin
0: bener.
1: Ya, semoga beneran jadi kesayangan Nadine ya. Bukan cuma kesayangan Nadine
0: bener.
1: Deh, kesayangan orang-orang di sekitar kamu juga. Asik banget enggak tuh.
0: Buat teman-teman Pro 2 nih yang mau request lagu dari Nadine Amiza, bisa banget kalian kirim ke WhatsAppnya Pro 2 di 08 116 1106 916.
1: Yes, jadi untuk kamu yang kesayangan Nadine ya, pengen dengerin lagu Nadine juga sekarang, boleh banget. Tapi sebelum kamu request, aku puterin langsung deh lagunya Nadine setelah ini ya, untuk kamu lihat teman-teman Pro 2 ya, yang semuanya yang jadi kesayangan Nadine. Ini dia, Tawa.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pro 2 FM.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagunya Enhypen dengan Polaroid Love. Ngomong-ngomong di sini kayaknya tadi kita ngobrol-ngobrol sejenak ya teman Pro 2 ya. Kayaknya mereka berdua ini adalah engine gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang excited banget pas dengerin lagu Enhypen tadi dan juga excited banget karena Enhypen mau kemana Hanifah?
2: Enhypen tuh bakal kembali konser di Indonesia lewat tur dunia Blood Saga.
1: Wow, seru banget. Finally ya, setelah kapan ya terakhir Enhypen ke Indonesia, pernah nggak sih sebelumnya?
0: Pernah sih.
1: Pernah ya?
0: Nggak sih? Oh, udah lama banget.
1: Udah lama banget ya. Finally setelah sekian lama ini, setelah kejadian yang membuat trauma semua fans Enhypen ya, yang tidak boleh disebutkan ya kejadian. Yang dimana finally mereka comeback ya berenam lagi dan bakalan konser di Indonesia. Pastinya para engine-nya udah siap banget. Kalian sebagai engine siap gak menyambut Enhypen nih?
0: Sebenernya sih siap kak.
1: Siap ya?
0: Bener.
1: Tapi dari HP menyambut.
0: Nonton live-nya aja
1: langsung ya. Karena kebetulan agak susah ya kak ya mau kesana.
0: Bener banget.
1: Tapi emang seru banget sih lagu-lagu Enhypen tuh. Wah, salah satunya Polaroid Love tadi yang aku puterin tuh jadi salah satu lagu yang paling viral dari Enhypen ya gak sih? Kalian sempet ikutin trennya juga gak sih waktu Polaroid Love?
0: Iya, yang waktu pada banyak banget filter Polaroid.
1: Iya gitu. Bener, itu lucu banget lagi.
0: Bener banget.
1: Tapi sebagai engine ya, lagu favorit kalian dari Enhypen apa sih?
0: Kalau aku sih sebagai engine, aku paling suka lagu Fever tuh.
1: Fever, waduh, like Fever, Fever. Wah, suka banget lagunya, asli. Apalagi kayak gerakan dance-nya tuh.
0: Bener, aduh, hot banget.
1: Emang cakep-cakep banget ya waktu mereka di era
0: banget
1: itu ya. Kalau Hanifah di mana? Hanifah sukanya lagu apa?
2: Kalau aku sukanya lagu ini, apa? Fatal Trouble.
1: Wow.
2: Bite Me gitu.
1: Bite Me juga. Oh, Bite Me juga bagus banget.
0: Oh my god.
1: Bagus emang banget. Konsep Enhypen tuh emang agak-agak seksi-seksi ya.
0: Bener banget.
1: Jadi waktu pertama kali aku dengar Polaroid Love aku kaget karena biasanya nih anak-anak seksi nih konsepnya tiba-tiba imut ya.
0: Iya, lucu gitu ya. Kalau kakak sendiri kak, kakak suka lagu apa nih?
1: Kalau sih Polaroid Love dong. Karena aku emang tuh kalau grup K-pop ya, aku tuh lebih seneng konsep itu agak ceria gitu dibandingin
0: gitu.
1: Seksi konsep.
2: Berwarna-warni.
1: Iya, berwarna-warni ceria gitu. Jadi aku kayaknya Polaroid Love tuh tetap jadi salah satu lagu favorit Enhypen deh.
0: Gitu.
1: Tapi nih ngomong-ngomong lagi ya tentang Enhypen datang ke Indonesia nih, kalau teman-teman yang suka banget sama Enhypen jangan sampai juga ketinggalan sama pre-sale-nya ya, karena tuh rencananya tuh bakalan diadain di 11 Juli 2026. Jadi kamu siap-siap aja nih untuk war ticket nih. Pastinya tuh semangat banget ya harus ya. Sama general sale-nya kalau aku baca-baca ini dibukanya di tanggal 13 Juli 2026. Jadi untuk kamu yang suka sama Enhypen jangan sampai ketinggalan pembelian tiketnya ya. Karena ini pastinya bakalan wah membludak ya. Mungkin kayak BTS kemarin kali ya.
0: Iya.
1: Sampai mengantri-mengantri.
0: Ini banyak banget soalnya fansnya kak, sumpah. Rebutan.
1: Rebutan banget, tapi war ticket itu emang literally sama persis kayak judulnya, war ticket ya, berdarah-darah ya gak sih membelinya.
0: Rebutan, sampai nangis pokoknya.
1: Tapi kalian pernah gak sih ada pengalaman war ticket?
0: Waktu itu aku pernah sih kak, tapi gak dapet ya Allah.
1: Ya aduh, war ticket apa WP?
0: BTS kak
1: ya, BTS ya ampun ya ampun, ini war ticket banget hati. Ini war ticket kematian sih, wajar gak dapet
0: bisa banget.
1: Udah ditambah 3 hari pun tetep tidak dapet ya.
0: Gak bisa kak, gak tahu ya.
1: Sedih
0: ya Allah.
1: Emang susah banget, teman-teman aku tuh juga sampai apa ya, antriannya tuh ke berapa? Ke 1000. Ke 1000 masih mending ya. Ke 300. Wow. 1000 orang. Ya ampun, gimana mau dapet ya, gimana mau masuk ya?
0: Benar banget.
1: Kalau Hanifah pernah kah? Kamu aku? Punya pengalaman war tiket?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada ya. Kamu nge-war streaming aja.
0: Iya, nge-war streaming Kak dia.
1: Iya, iya. Udah cukup lah war streaming itu ya.
2: Nunggu uploadan dari orang-orang aja.
1: Iya, iya. Nunggu fancam aja ya. Karena emang fancam juga kadang-kadang sekarang udah bagus-bagus banget ya fancam.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar banget.
1: Jadi udah cukup puas lah ya untuk ngeliat fancam juga. Jadi untuk kamu para fans versi kuota kayak Hanifah, it's okay. Nanti ya tinggal ditungguin aja pas Enhypen dateng, kamu tungguin deh para fans-fansnya engine bener. Lain yang berhasil nonton ya, yang berhasil satu daerah yang bisa bernapas di satu ruang yang sama member Enhypen ya. Wow, masya Allah, tabarakallah banget gak tuh.
0: OTW nih, OTW.
1: Oke deh, tapi ini sayang banget ya, Hanifah harus pergi ya. Kenapa Hanifah, kok kamu meninggalkan kami berdua sih?
2: Ada kerjaan.
1: Oh ya, sibuk banget sih kayaknya.
0: Bener.
1: Banyak ya pekerjaan lain ya. Sebenarnya anak magang banyak pekerjaan kalian ternyata ya.
0: Harus profesional.
1: Profesional dong. Karena kan emang magang nama juga kan kayak simulasi lah ya, simulasi
0: iya, benar banget
1: kerja gitu. Oke deh, berarti Hanifah harus bye-bye dulu teman pro 2, tapi tenang aja bakalan digantiin sama siapa Hanifah nanti abis ini?
2: Bakal diganti sama Halwa.
1: Sama Halwa. Jadi untuk teman pro 2 yang pengen dengerin suara Halwa, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dan di 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura.
1: Halo, masih bareng WP.
0: Dan juga ya, member baru kita ya, satu ini ada siapa?
2: Dan Halwa.
0: Yes, ada Halwa yang menggantikan Hanifah, teman Pro 2 ya, karena dia udah ada pekerjaan lain ya.
1: Benar.
0: Dan baru aja kamu dengerin juga nih lagunya baru dari Heart to Heart, teman Pro 2 yang Lemon Tang ya. Jadi salah satu comeback terbarunya Heart to Heart yang emang vibe-nya tuh summer banget kalau dengerin lagu satu ini ya. Kayak benar-benar musim panas tuh, ini dia Heart to Heart dengan Lemon Tang. Kalau kalian pas dengerin lagu Lemon Tang gimana vibe-nya?
1: Iya, pastinya kayak ngerasain happy gitu, gembira, iya, karena vibes-nya summer banget.
0: Bener,
1: Kak.
0: Bener banget. Tapi emang kalau kebetulan sekarang kan udah masuk ke musim panas ya. Kalau di Palembang sendiri kan musim kemarau ya.
1: Iya benar.
0: Kita tuh musim panasnya selalu musim panas ya. Tapi kalau misalnya di Korea, di negara-negara yang empat musim itu tuh sekarang lagi musim panas. Dan emang kalau musim panas itu tuh biasanya girl group atau boy group tuh ngeluarin lagu-lagu yang juga tuh vibe-nya musim panas banget, kayak Lemon Tang tadi, ya enggak sih?
1: Benar
0: banget. Dan ini salah satunya nih ada girl group asal Korea juga ya, Idol, yang juga rencananya bakalan comeback dengan vibe musim panasnya. Kalau Lemon Tang tadi musim panasnya vibe-nya tuh ceria, imut, cute ya. Tapi kalau Idol comeback-nya tuh bakalan super duper seksi, super duper provokatif lah ya. Kayak siapa ya, bisa dibilang, oh mungkin kayak member kayak Tayla gitu vibe-nya. Jadi kayak kalian ingat gak sih Tayla dengan Water-nya waktu pertama kali? Nah, kayaknya ini anak J-Idol nih bakalan comeback dengan vibe yang kayak gitu deh.
1: Oh wow,
0: seru banget ya gak sih?
1: Seger.
0: Rencananya nih J-Idol bakalan comeback dengan mini album mereka yang ke-9. Wah, banyak banget ya udah ke-9 nih. Yang judulnya We Match ya. Jadi We bakalan rilis di Juli 6 nanti, teman Pro 2. Dan album ini bakalan punya title track judulnya Gimme That Love. Yang pastinya nih kalau aku udah tonton dari teasernya ya, summer banget ya.
1: Bagus banget.
0: Bagus banget. Kelihatan dari baju-baju yang dipakai sama member, terus tuh juga nuansanya tuh kayak oranye-oranye gitu, bener-bener summery banget. Plus tuh kayak ada es batu meleleh gitu kan, itu apa nggak summer ya bawaannya?
1: Iya benar.
0: Tapi kalau dari kalian berdua sih, lagu yang menurut kalian tuh summer banget tuh lagu apa sih?
1: Yang baru tadi kita denger juga itu menurut aku summer banget ya Kak. Aku jarang sih dengerin lagu yang bertajuk summer gitu. Tapi kayaknya seru nih tadi denger, asik.
0: Asik ya, Lemon Tang ya. Kayak heart to heart lagi naik daun banget sekarang.
1: Bener
0: ya. Kalau dari kamu Halwa, apa lagu yang musim panas banget, gak harus luar negeri ya, Indonesia juga boleh.
2: Kalau aku sama aja sih Kak, karena aku juga jarang dengerin lagu-lagu yang summer gitu.
0: Mungkin karena Indonesia bawaannya panas mulu ya.
1: Benar.
0: Jadi kita hanya dengerin lagu summer, enggak ada semangat-semangat
1: gitu. Tambah panas.
0: Iya, tambah panas ya. Lain kalau orang-orang yang empat musim ya negaranya. Mungkin kalau summer tuh kan salah satu waktu yang ditunggu-tunggu banget.
1: Bener.
0: Karena kan dari musim dingin ke musim panas tuh bener-bener yang kayak akhirnya nih setelah berdingin-dingin ria, kita tuh bisa pakai baju yang imut-imut.
1: Benar.
0: Mungkin kalau dari mereka tuh kayak gitu ya, yang lucu-lucu gitu kan. Jadi tuh summer tuh memang jadi waktu yang ditunggu-tunggu banget. Tapi kalau kalian sendiri ya, suka gak sih sama J-Idol sebenarnya? Atau kalian gak terlalu tahu?
1: Aku suka sih sama J-Idol. Kalau aku sendiri sih aku suka. Terutama aku punya bias Kak di sana.
0: Biasa aku
1: suka sama Yuki.
0: Iya, lucu banget. Aku juga suka banget sama Yuki loh.
1: Iya, biasa Kak Yuki juga.
0: Iya, aku suka banget.
1: Iya
0: kan? Yuki tuh apa ya, lucu banget, kayak tomboy-tomboy tapi gemes, suaranya kan berat ya.
1: Suaranya berat tapi pokoknya imut.
0: Iya, jadi tuh kayak apa ya, lucu aja ngelihatnya ya.
1: Iya benar.
0: Kalau Suwa cantik banget sih, mana dia kan orangnya
1: visual.
0: Kamu ya kenapa?
1: Bener, visualnya wow, gacor.
0: Visual banget. Kalau Halwa, apakah kamu juga suka idol atau kamu malahan kurang suka sama idol nih?
2: Aku kurang suka ya, kadang FOMO-FOMOan aja gitu sama teman-teman.
0: Iya. Karena emang mungkin Halwa juga gak terlalu ngikutin K-pop ya, jadi gak terlalu tahu banget. Tapi kalau misalnya dari WP yang suka dengan idol juga, dari J-Idol nih, lagu mana yang jadi lagu favorit?
1: Kalau aku dari J-Idol tuh kayak kemarin lagu yang viral itu Tomboy.
0: Aduh, Tomboy seru banget.
1: Itu bagus Kak, bagus serius banget, aku dengernya kayak wow bagus nih gitu.
0: Iya sih, memang kalau ngomongin tentang idol ya, itu jadi salah satu grup K-pop perempuan yang juga sering banget ganti-ganti genre lagu loh. Kayak dulu tuh kan kalau Tomboy kan benar-benar agak rock and roll
1: gitu
0: ya kan.
1: Sampai viral banget
0: kemarin. Terus tuh tiba-tiba comeback sama Queen Card yang benar-benar cewek banget gitu kan.
1: Iya, terus bener.
0: Sekarang comeback sama lagu baru dia Give Me That Love yang super duper summer dengan nuansa yang kalau orang-orang bilang tuh mirip banget sama Tyla sih. Yang dimana ini kalau orang tuh bilangnya tuh genre ama piano, ama piano gitu teman Pre 2 ya. Jadi genre ini memang terinspirasi dari Afrika Selatan yang memang merupakan elemen paling dominan yang menjadi ciri khas dari lagu-lagu Tyla gitu.
1: Okay.
0: Jadi emang unik banget sih. Emang seperti yang kita tahu juga ya, Idol tuh lagu-lagunya juga buat sendiri loh. Keren banget enggak sih?
1: Oh, iya, keren.
0: Si Soyeon itu ya yang
1: Leadernya sih, wow,
0: keren banget. Ya udah deh, kalau kita selagi kita mendunggu ya comebacknya dari Idol ini, kita dengerin dulu lagunya Idol yang terbaru teman Pro 2 featuring bareng Skywater, This Is Mono.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 91,6 FM Palembang. Prodo Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, Om Predua. Masih bareng Naura, WP, dan juga Hawa, Hawa, yes. Jadi kita bertiga masih nemenin kamu di santai siang hari ini, teman Predua, bareng lagu-lagu yang hits banget. Dan baru aja kamu dengerin lagunya Jazz dengan teman bahagia, teman Predua ya. Yang emang kalau ngomongin tentang teman bahagia, menurut kalian berdua, definisi teman bahagia itu apa sih? Kalau aku sih definisi teman bahagia pastinya tuh teman menikah ya enggak sih?
2: Iya, benar.
1: Sehidup
2: semati.
1: Semati sehidup. Mati dulu baru hidup dia. Iya. Jadi tuh jadi salah satu momen yang kayak membahagiakan tuh ketemu sama orang yang emang jadi jodoh kita.
2: Benar, ya, orang yang tepat ya, Kak. Oh, dalam banget ini pembahasannya.
1: Tapi kalau ngomongin tentang film ya dan juga cinta-cintaan, kayaknya film dan cinta-cintaan tuh jadi salah satu combo banget gak sih?
2: Benar.
1: Jadi ya, kalau gak salah Halwa juga ada berita yang katanya pengen disampaikan tuh Halwa.
0: Ada. Jadi aku tuh kemarin ya, aku kan sempat lihat trailer film nih dan filmnya tuh tayang hari ini. Baru film
1: apa ya tuh? Ya.
0: Itu filmnya Cinta Lama Babak Kedua.
1: Tentang apa tuh Halwa?
0: Film ini menariknya ya, film ini tuh bukan cuma tentang kisah romansanya anak muda, tetapi juga cinta lama yang dipertemukan kembali setelah puluhan tahun gitu.
1: Apakah ini definisi teman bahagia menurut mereka ya? Aduh, ini mah CLBK banget ya.
0: Iya,
1: terus gimana tuh Halwa?
0: Nah, terus ceritanya ini berawal dari seorang anak muda yang mereka itu udah ngerencanain mau persiapan menikah nih. Tapi ternyata nenek sama kakeknya mereka ini ternyata puluhan tahun yang lalu itu pernah punya something gitu.
1: Terus
0: iya. Nah, terus dari situlah jadi mereka tuh punya konflik gitu. Jadi kayak ada ini.
2: Ada apa nih?
1: Ada dramanya gitu.
0: Iya, ada dramanya gitu. Oh, jadi agak rumsing
2: batal,
0: ya.
2: Gitu. Okay. Gak batal tapi
0: enggak tahu ya. Kalau misalnya ini
1: ceritanya bakalan balikan. Mereka tuh berdua pernah pacaran atau gimana tuh? Atau cuma nenek sama kakeknya yang sebenarnya ada drama. Mereka ini enggak sengaja keikut aja ke drama.
0: Mereka dulu nenek kakeknya ini kayaknya dulu tuh pernah deket ya, pernah jadi ini sepasang kekasih mungkin gitu. Tapi si ini neneknya ini ternyata nikah duluan deh dari kakeknya gitu.
1: Jadi cucu-cucunya ingin membalas dendam kayak gitu.
0: Kurang tahu sih. Mending kita nonton langsung enggak sih nanti bioskop ya.
1: Tahu gimana ceritanya kayak kita harus ke bioskop ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau dari judulnya sih Cinta Lama Babak Kedua itu tuh udah kayak apalagi nih bawa-bawa sepasang kekasih yang rencananya mau nikah namun rencana tersebut mendadak hancur berantakan. Jadi gitu. Kayak apa ya, ikut kesel gak sih?
2: Iya benar. Iya.
1: Pastinya
2: agak greget gitu ya.
1: Greget ya kan. Iya. Tapi kalian pernah gak sih yang namanya CLBK asik?
2: Aduh jadi malu ya Allah. Kayaknya banyak deh Kak yang suka CLBK kan.
0: Udah jangan-jangan zaman Ulan nih.
2: Udah dari zaman dulu sampai zaman sekarang CLBK tuh bukan hal yang apa sih, bukan hal yang sulit ditemui, malah gampang banget. Contoh
0: yang lumrah gitu ya.
2: Contoh Al-Ghazali
1: sama istrinya ya. Itu kan hasil dari CLBK. Jadi mungkin CLBK ini jadi tema yang relatable juga mungkin untuk anak-anak ya. Karena mungkin kalian juga yang masih muda juga sering banget yang namanya momen-momen CLBK.
2: Benar.
1: Tapi sebenarnya CLBK penting gak sih kalau misalnya udah gak sehat hubungannya tuh?
2: Kalau misalnya kalau dari aku sih ke CLBK itu enaknya cuman kalau misalnya putus atau selesainya itu bukan karena perselingkuhan.
1: Oh gitu. Karena masalah lain ya.
2: Iya, kayak kalau misalnya keadaan, kondisi atau sifat gitu kan itu masih bisa tuh diubah. Kalau selingkuh mah udah
1: bye-bye enggak sih kalau gitu.
2: Kelar tuh udah.
1: Udah ngapain CLBK kalau kayak gitu?
2: Benar. Iya,
1: kalau kamu Halwa, kalau dari senyum Halwa sih dia sepertinya warga-warga CLBK ya.
2: Iya, bener banget.
0: Enggak ya.
1: Enggak ya.
0: Aku enggak.
1: Kamu enggak akan pernah yang namanya CLBK.
2: Enggak akan pernah.
0: Enggak akan pernah kayaknya.
2: Masa sih. Nanti telan ludah sendiri nih.
1: Kita enggak tahu ya.
2: Kalau kakak sendiri Kak? Sepanjang umur kakak?
1: Sepanjang hidup aku enggak pernah CLBK sih.
2: Wow, prinsip yang udah-udah gitu ya.
1: Kalau udah ya udah gitu kan. Walaupun nangis-nangis ya sambil bangga ya. Sambil berdoa-berdoa ya. Tapi kalau enggak ya udah enggak apa-apa kali ya. Enggak usah dipaksa juga enggak sih kalau emang hubungan yang udah emang udah berakhir ya berakhir aja.
2: Iya benar ya. Prinsip
1: benar-benar
2: si Fahad Ju ya. Apa orang baru aja? Orang baru aja.
1: Ngulang yang lama. Iya kan, coba tahu dapatnya El Rumi kan kita.
2: Iya benar. Benar.
1: Mantap sih dapat El Rumi.
2: Iya.
1: Udah jadi suami orang ya. Sorry banget nih. Saingannya si Fahad Ju enggak mungkin dong.
2: Bener. Enggak kuat.
1: Enggak kuat. Oke deh. Tapi kalau dari film ini ya, di CLBK ini Halwa, ada siapa aja sih pemainnya?
0: Pemainnya tuh ada Widyawati sebagai Ninsitanya, terus Slamet Raharjo itu sebagai Abi ya, kakeknya si ini, si Ambar. Nah terus ada Cynthia Mariskanya yang sebagai Ambar dan juga Iska Kivano itu sebagai Raka.
2: Okay. Tapi kayaknya enggak itu aja deh Halwa. Aku juga baca ada Yusuf Mardika sama Giselma ya sebagai pemeran Abi sama Sita muda.
1: Iya. Ini pemainnya udah pemain yang keren-keren banget terutama yang jadi nenek kakeknya nih udah jadi pemain legend dari Indonesia juga ya enggak sih? Jadi pastinya nih aktingnya enggak usah diragukan lagi, pastinya bagus ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin hari ini pengen main sama teman-temannya atau pengin jalan sama pacarnya. Jalan sama mantannya. Mungkin ini adalah kesempatan kamu untuk CLBK bareng mantan kamu dengan nonton film CLBK 1 ini ya gak sih?
2: Udah tayang nih di bioskop hari ini.
1: Udah tayang di bioskop hari ini Teman Pro 2. Jadi langsung aja cus ke bioskop kesayangan kamu. And Teman Pro 2 ya, setelah ini masih bareng Naura
2: dan WP
0: dan juga Halwa.
1: Yes, sampai jam 12 siang nanti. Bener. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman-teman Pro 2, balik lagi nih sama kami bertiga. Barusan tadi habis kalian dengar lagu dari Hindia yang berjudul semua lagu cinta terdengar sama.
1: Yes.
0: Bagus ya Kak, bagus lagunya. Benar banget.
1: Emang jadi salah satu lagu Hindia yang favorit banget juga sih. Relate juga, semua
0: bener.
1: Lagu relate kayaknya sama kita kehidupan ini ya.
0: Kayaknya Gen Z semuanya dicocok-cocokin sama lagu
1: iya,
0: ya Kak.
1: Iya, mau hidup lagi bahagia, mau lagi sedih, pokoknya relate.
0: Pokoknya nyambung ini mah.
1: Nyambung ini sama kehidupan
0: bener.
1: Aku.
0: Oke, teman-teman Pro 2, buat kalian ya, pasti kalian udah tahu nih ya, berita terbaru Hindia yang bakal konser di Jakarta Fair, Kak. Kalian udah pernah tahu belum nih?
2: Baru tahu sih.
0: Iya, nih. Jadi itu Jakarta Fair Musik itu bakalan menghadirkan menghadirkan Hindia, Fizz sama The Papio itu di tanggal 5 Juli nanti. Keren banget kan? Kira-kira kalau Kakak sendiri nih, Kakak sukanya lagu apa dari Hindia?
1: Hindia sih aku banyak banget suka ya, tapi kalau sekarang ya Everything You Are tuh one of my favorite sih. Karena emang jadi salah satu lagu yang apa ya, kalau dengernya tuh rasanya tuh kayak
0: nyambung ya Kak, nyambung cinta. Ke semua. Iya benar. Jatuh cinta masuk, pertemanan masuk juga. Benar. Kalau kamu apa?
2: Kalau aku itu apa ya? Rumah ke rumah.
0: Iya benar-benar. Kalau aku sih masih sama ya kayak Kakak tadi, Everything You Are itu masih jadi best lagu dari India ya kan.
1: Iya, benar banget. Keren banget sih emang India ya.
0: Karena lagunya kayak dalam banget ya kan.
1: Dalam banget. Apalagi kalau aku enggak salah ingat ya. Everything You Are tuh juga menang kayak award di Jepang kayak gitu loh lagunya.
0: Gitu.
1: Jadi emang enggak cuman pendengar Indonesia aja yang relate sama Everything You Are, tapi ternyata pendengar-pendengar internasional juga ikutan senang sama lagu satu ini.
0: Oke, benar. Karena emang kalau sekalipun MV misalnya pakai lagunya itu Everything You Are, wah ngena banget ya. Jadi kayak wah like nih video nih, suka nih gitu. Iya, jadi untuk teman-teman Pro 2 ya, teman-teman culture semuanya pasti udah nyiapin banget nih tiket buat nonton di Jakarta Fair nanti tanggal 5 Juli. Oh iya, Kakak juga tahu enggak? Aku dengar kabar kalau nanti di tanggal 7 itu bakalan ada Sal Priadi juga, dan di tanggal 10 bakalan ada Juicy Lucy.
1: Wow, ini dia semuanya.
0: Benar.
1: Penyanyi-penyanyi favorit Gen
0: Bener
1: Z ya.
0: Benar banget. Ada lagu culture-nya. Kemudian tanggal 7-nya itu ada lagu galaunya juga. Iya kan?
1: Tapi emang kalau nggak salah ya di Jakarta Fest ini emang banyak banget konsernya ya.
0: Iya Kak, benar banget. Nanti sampai pertengahan Juli itu teman-teman Pro 2, buat yang berada di sekitar Jakarta bisa banget buat nonton.
1: Iya, apalagi pas banget lagi libur sekolah ya.
0: Iya,
1: jadi salah
0: banget.
1: Satu aktivitas yang bisa dilakuin juga. Iya. Karena selain ada konser, ada apa lagi sih WP di sana? Jakarta.
0: Di sana tuh katanya ada jualan-jualan juga nggak sih Kak? Jual makanan gitu? Ya enggak sih, pokoknya dia kayak event lah gitu. Udah dari Juni kan sampai pertengahan Juli dia.
1: Wow, jadi lama banget ya.
0: Benar banget. Keren banget tuh.
1: Jadi keren banget nih. Emang kalau enggak salah juga aku baca-baca dia tuh untuk menyambut hari ulang tahun Jakarta juga ya. Makanya diadakannya tuh lama banget. Terus tuh konsernya juga diadakan tuh dari 11 Juni gitu, teman Pro 2 ya, dibuka sama Good Morning Everyone gitu.
0: Iya, benar.
1: Terus diisi sama artis-artis yang keren-keren banget dari tanggal 11 Juni sampai
0: pertengahan Juli.
1: 12 Juli nanti.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau dari semua line up yang ada nih, dari kalian berdua favoritnya siapa sih?
0: Kalau aku sih jujur ya Kak, aku masih di Sal Priadi, Juicy Lucy sama Hindia itu favorit aku banget.
1: Trio itu ya.
0: Iya.
1: Itu dia playlistnya WP sebenarnya. Awan sudah.
0: Benar.
1: Kalau kamu ini
2: kalau dari ini ya yang aku baca-baca di sini tuh ada sih favorit aku itu tuh ada Juicy Lucy sama Guyon Waton ya. Lagu Jawa ya itu tuh.
0: Wah, seleranya ya.
1: Agak kaget.
0: Agak Jawa gitu.
1: Di antara Juicy Lucy, Sal Priadi tiba-tiba ada satu
0: Guyon Waton.
2: Tapi itu seru.
1: Ini beneran lagunya. Suka apa? Apa?
2: Beneran suka.
1: Kenapa Salwa?
2: Seru aja gitu dengerin lagunya.
1: Apa kamu emang orang Jawa?
2: Iya, keturunan Jawa.
1: Oh, pantas.
0: Gak heran ya, Kak.
1: Jadi liriknya ya.
2: Iya, sedikit.
1: Oh, ngerti. Tapi banyak sih orang Indonesia yang suka banget sama lagu-lagu yang agak-agak kejawa-jawaan itu.
0: Benar.
1: Kalau menurut kamu kenapa sih Halwa? Sebagai orang Jawa gitu, kenapa orang-orang di luar Jawa pun bisa suka gitu sama lagu-lagu yang liriknya Jawa gitu, padahal nggak ada yang ngerti loh sebenarnya.
2: Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya dicari tahu ya artinya itu pasti relate tuh sama mereka. Kadang aku baca di kolom komentar gitu kan, itu ada mereka dari kota lain tapi suka nih lagu Jawa gitu kan, karena arti lagunya itu relate sama dia, jadi dia seneng gitu.
1: Tapi emang lagu Jawa tuh ya kebanyakan kayak ngegalau-galau juga ya.
2: Iya,
1: bener-bener galau gitu ya. Gak huruf kecil tapi huruf besar.
0: Bener-bener. Karena dia lebih pakai bahasa daerah gitu ya, Kak.
1: Iya. Mungkin kalau bahasa Palembang kalian denger gak nih lagunya?
0: Enggak, Kak. Kasar nih kayaknya. Enggak mau.
1: Enggak
0: boleh ya, tetap harus denger.
1: Harus denger, walaupun mungkin gak jadi favorit ya.
0: Iya, benar banget. Iya,
1: kan sayang dong, masa kita kalah sama Jawa. Asik,
0: gak bener.
1: Enggak boleh.
0: Lagu Palembang tuh kira-kira apa ya, Kak? Kayak pempek kapal selam? Yang pempek lenjer, tapi enak juga sih sebenarnya.
1: Kalau aku nggak salah tuh ada salah satu band juga asal Sumatera Selatan, aku lupa asalnya mana ya. Dia tuh kayak pakai lagu besema gitu.
0: Oh gitu.
1: Dan itu salah satu band yang lumayan go internasional sih. Kalau nggak salah go nasional juga ya. Banyak yang suka lagu-lagunya juga gitu band satu. Tapi aku lupa nama bandnya apa ya. Nomor dua kalau ada yang tahu boleh dikasih tahu lagi ke aku.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar banget.
1: Karena aku agak lupa tuh nama bandnya apa. Okay. Kemarin tuh sempat mampir di podcastnya Soleh Solihun juga. Dia tuh di mention juga gitu. Jadi salah satu kayaknya grup Palembang yang banyak disukain juga. So, kayaknya nih kita berdua ya, kalian berdua
0: iya,
1: ya
0: bener,
1: bakalan pergi berdua dari singgasana ini ya. Sayang banget padahal aku masih ngobrol sama mereka berdua atau memperdua.
0: Iya,
1: tapi kayaknya mereka bakalan melakukan tugas-tugas lainnya sebagai anak
0: magang
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Jadi kalian harus pergi ya.
0: Iya, benar banget. Jadi teman-teman berdua, kami berdua ini pamit undur diri dulu ya. Habis ini kalian bakal tetap dilanjut sama Kak Naura.
1: Yes, betul banget sama aku. Sampai jam 3 sore nanti teman-teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih pengen dengerin suaraku, jangan kemana-mana ya. Tetap make sure stay tune terus di Pro 2 Palembang.
0: Teman terbaik kamu.

Teman berdua memasuki jam 12 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, udah masuk jam 12 aja nih teman Pro 2, yang artinya kamu pasti sekarang lagi sibuk banget mikirin makan siang apa ya hari ini. Tapi ngomongin tentang makan siang teman Pro 2 ya, banyak banget makanan-makanan asal Indonesia yang sekarang tuh udah dikenal lebih luas ya, enggak cuma sama warga lokal aja, tapi juga sampai ke internasional teman Pro 2. Salah satunya ini adalah sate kambing yang baru aja masuk 4 besar dunia dalam daftar 100 best dishes in the world versi Taste Atlas teman Pro 2. Dan emang sate kambing ini menempati posisi nomor 4. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Jadi mungkin ya, kalau dari review yang ada di kenapa sate kambing bisa menempati posisi keempat, karena emang sate kambing ini punya perpaduan rempah-rempah khas Indonesia yang membuat sate kambing ini memiliki rasa yang kaya dan juga otentik. Selain itu juga teknik pemanggangan yang khas juga memberikan aroma yang memang sate kambing banget gitu ya. Ada aroma smoky-smokinya yang menjadi daya tarik utama dari sate kambing juga. Nah, untuk dari segi penyajiannya, sate kambing ini juga punya penyajian yang beragam dan berbeda-beda di setiap daerah. Tapi biasanya umumnya disajikan dengan kecap manis, bawang merah, cabai, tomat, serta pelengkap kayak lontong atau acar. Dan prestasi ini kembali menunjukkan apresiasi global terhadap kuliner Indonesia juga pastinya tuh teman Pro 2 ya, dimana sekarang sate kambing udah semakin dikenal tuh ya. Jadi mungkin nih sate kambing bisa jadi rekomendasi makan kamu hari ini teman Pro 2 ya. Enak banget tuh makan sate kambing dibarengin sama sop juga tuh teman Pro 2, atau soto. Biasa sate kambing tuh makan pakai soto kayak gitu teman Pro 2, cocok banget sih. Jadi untuk kamu yang pengen ngelaporin makan siang kamu apa juga teman Pro 2, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816 110 916.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, di hari-hari yang panas kayak gini, kadang-kadang kita tuh pengen banget sih makan yang seger-seger, ya enggak sih teman Pro 2 ya. Tapi kalau yang seger-seger tuh bukan berarti harus selalu SS ya. Kadang-kadang kayak asinan gitu tuh juga enak banget dimakan di suasana yang lagi panas gini teman Pro 2. Dan salah satunya ini ada pelaku usaha yang datang ke Pro 2 Palembang juga teman Pro 2, yang memberikan tips-tips gimana sih cara milih buah yang cocok untuk dibuat asinan. Karena kalau menurut dia, memilih buah yang segar dan manis itu ternyata bukan hal yang sepele teman Pro 2, tapi hal ini menjadi kemampuan penting terutama bagi pelaku usaha kuliner berbahan buah. Jadi pemilik asinan Kiamboy by Derasa, Sri Dewi Siti, ini mengatakan bahwa dia tuh punya kemampuan memilih buah yang baik itu justru diwarisi dari ibunya. Karena menurut dia, sang ibu tuh hampir tak pernah salah pilih buah, mulai dari mangga sampai jeruk, semuanya tuh selalu manis dan segar. Jadi tips pertama yang dikasih dia teman Pro 2 ini adalah berani untuk meminta membuka satu buah sebelum membeli dalam jumlah banyak. Jadi kalau buah yang dibuka ternyata busuk atau ada ulat di dalamnya, pastinya si Sri ini bakal langsung menghentikan pembelian dia teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu bisa tuh minta tolong bukain dulu dong satu, baru dicek tuh apakah bagus atau enggak buahnya. Terus selanjutnya dia juga bilang jangan tergiur membeli buah sortiran yang harganya lebih murah, karena buah sortiran itu cenderung memiliki rasa yang hambar dan tidak konsisten dibandingkan buah pilihan yang segar gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mau beli buah, mungkin bisa beli buahnya tuh satuan gitu teman Pro 2 ya, kiloan gitu ya. Terus Sari juga menegaskan bahwa kualitas buah adalah investasi bukan pemborosan. Jadi menurut dia lebih baik membeli buah mahal tapi berkualitas daripada menghemat namun mengecewakan pelanggan. Keren banget teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi ngiler pingin makan yang seger-seger, bisa banget cobain asinan Kiamboy by Derasa ini teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mungkin pelaku usaha buah-buahan dan pengen tahu ya obrolan selengkapnya bareng si owner dari Kiamboy Badai Rasa ini, kamu bisa banget langsung ke laman resmi di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang untuk dengerin obrolannya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam. Waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 1 pastinya kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Dan pastinya kayaknya gak afdol kalau gak ngomongin seputar Piala Dunia 2026. Karena emang jadi salah satu momen yang bersejarah. Banyak banget keseruan terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini, teman Pro 2 ya. Jadi pastinya wajib banget aku infoin ke kamu-kamu apa aja sih kejadian yang terjadi di Piala Dunia 2026. Tapi ini teman Pro 2 ya, untuk kamu yang pengen ngerasain euforia langsung nonton Piala Dunia 2026 bareng TVRI, RRI dan juga Antara, besok banget teman Pro 2 kita bakalan ngadain nobar bareng, tepatnya di halaman TVRI Sumatera Selatan. Dan pastinya ini nobarnya bakalan seru banget karena kita bakalan nonton pertandingan antara Portugal dan juga Kroasia teman Pro 2 di jam 6 waktu Indonesia Barat pastinya tuh. Wow. Wow, salah satu tim favorit banyak orang ya, Portugal teman Pro 2 ya. Tapi pastinya nih, untuk kamu-kamu yang mendukung Kroasia juga jangan sampai kelewatan keseruannya teman Pro 2. Karena siapa tahu kan, ini jadi bisa jadi momen Kroasia juga menang lawan Portugal gitu teman Pro 2. Jadi make sure kalau kamu pengen join nobar kali ini teman Pro 2, langsung aja datang ke halaman TVRI Sumatera Selatan jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya nanti tuh bakalan banyak banget jajanan-jajanan juga dari UMKM-UMKM di Palembang teman Pro 2. Jadi kamu bisa sambil nonton, sambil makan-makan juga pastinya. So teman Pro 2, kalau kamu yang gak sempet nonton Piala Dunia langsung ikutan nobar besok, kamu juga bisa langsung dengerin aja siarannya lewat aplikasi RRI Digital, atau juga kamu bisa lewat terestrial di Pro 1 Palembang. Jadi untuk kamu jangan sampai kelewatan keseruannya, dan juga baca keseruannya di laman resmi rri.co.id.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, masih ngomongin seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Dan masih pengen ngebahas seputar Piala Dunia ya. Dan semalam tuh emang ada pertandingan yang, wah ini jadi pertandingan yang seru banget juga, teman Pro 2 ya. Antara Inggris dan juga RD Kongo, teman Pro 2 ya. Yang dimana kemenangan tersebut dimenangkan oleh Inggris ya, dengan skor 2-1, teman Pro 2, di mana Inggris memastikan tiket ke babak 16 besar 2026 FIFA World Cup usai menang 2-1 atas RD Kongo tadi. Dan emang nih untuk gol-golnya itu dicetak oleh Harry Kane ya, di mana dia menjadi pencetak gol terakhir ya saat Inggris bangkit dan membalikan keadaan, teman Pro 2 ya. Tapi emang pertandingan semalam tuh bikin deg-degan banget ya, dan banyak juga nih yang memuji RD Kongo meskipun mereka harus kalah dan tersisihkan dari 32 besar Piala Dunia 2026, teman Pro 2, di mana banyak yang mengatakan bahwa RD Kongo tuh tampil dengan impresif banget ya, karena mereka mampu memberikan perlawanan sengit kepada Inggris tuh, teman Pro 2. Untuk kamu yang mungkin penasaran gimana sih serunya pertandingan antara Inggris dan RD Kongo ini, teman Pro 2, kamu bisa banget langsung baca keseruan pertandingannya di laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, gemilang dari Perunggu, teman Pro 2 yang emang jadi salah satu lagu yang jadi favorit aku banget ya, teman Pro 2, karena emang lagu ini nih liriknya menceritakan tentang gimana orang-orang yang mungkin diremehkan sama orang lain gitu, teman Pro 2, tapi terus berusaha dan akhirnya bisa menunjukkan gemilangnya dia gitu, teman Pro 2. Keren banget ya. Dan ini salah satunya juga ya para atlet kita teman Pro 2 yang mungkin banyak diragukan kemampuannya teman Pro 2, tapi akhirnya memberikan gemilangnya dengan meraih 11 medali emas di Eropa. Yaitu prestasi ini diraih melalui 2 turnamen internasional sepanjang Juni 2026 oleh tim para bulu tangkis Indonesia teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi salah satu nama yang jadi penyumbang emas terbanyak ini adalah Liani Putri Oktalia teman Pro 2, di mana dia berhasil mengkoleksi 5 medali emas dari nomor tunggal putri dan juga ganda. Woo, kerennya. Dan 2 turnamen besar jadi ajang pembuktian juga kalau Indonesia tampil di French Para Badminton International 2026 di Prancis dan British and Irish Para Badminton International 2026 di Irlandia. Dan selain 11 emas, tim juga membawa pulang 1 perak dan 4 perunggu, di mana menurut sang pelatih Jarod Hernowo, hasil ini memperkuat kembali posisi atlet Indonesia menuju ASEAN Para Games 2026. Wow, keren banget teman Pro 2. Kalau gitu kita doakan terus ya para atlet kita, semoga ini bisa berhasil membawa emas juga nanti di Nagoya untuk ASEAN Para Games 2026.

0: Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tanggal merah dari Tulus ya, teman Pro 2 yang emang kalau beberapa hari ini, beberapa minggu ini mungkin ya, untuk anak-anak sekolah ini tanggal merah panjang banget, teman Pro 2, karena emang udah libur sekolah kan. Dan pastinya nih, kalau libur itu kan kadang-kadang orang tua tuh suka bingung ya, kegiatannya ngapain ya, ngajak anak-anak gitu. Aku ada rekomendasi satu kegiatan yang seru banget, yang bisa kamu ajak, simple untuk anak-anak kamu, teman Pro 2, yaitu nonton film pastinya. Karena ini ada salah satu film animasi yang lagi tayang di bioskop, dan ini salah satu ikon banget untuk film animasi, teman Pro 2 ya. Karena pastinya dari bocil sampai orang dewasa pasti tahu sama ikon animasi satu ini. Udah bisa tebak belum film apa, teman Pro 2? Betul banget kalau di ujung sana yang bilang Minion. Bener banget, Minion, teman Pro 2 ya. Dimana saat ini Minion and Monster itu baru aja rilis di bioskop juga beberapa hari lalu, teman Pro 2, dan debut di Rotten Tomatoes dengan nilai 93%, dan ini menjadi salah satu rating tertinggi dari studio Illumination Movies, teman Pro 2, yang emang untuk film animasinya juga tuh. Jadi emang kayaknya sih responnya tuh positif banget, teman Pro 2 ya, untuk film animasi Minion and Monster ini. Jadi untuk kamu yang gak tahu, film Minion and Monster ini menceritakan tentang pertualangan para Minion di Hollywood pada era 1920-an, dimana mereka tuh terobsesi dengan dunia perfilman dan berniat membuat film monster mereka sendiri tuh. Wow. Dari premisnya aja udah lucu nih kayaknya, teman Pro 2 ya. Saking mereka sukanya sama film-film Hollywood lama, teman Pro 2 ya, jadi banyak banget homage-homage yang dilakukan sama film satu ini ya, untuk memberikan semacam homage lah ya untuk film-film legendaris horror yang ada, teman Pro 2. Jadi kayak ada referensi untuk film kayak The Mummy, terus tuh ada Jaws juga, teman Pro 2, ada Clash of Titans, ada Cthulhu, ada Godzilla, dan banyak lagi. Jadi untuk kamu yang juga suka banget film-film horror dan juga sinetron Nepil nih, kayaknya film ini gak cuman cocok ditonton sama anak-anak kecil aja, tapi kamu-kamu juga yang suka film-film klasik horror. So, teman Pro 2, kalau kamu udah nonton, boleh banget di review bareng dan kasih tahu gimana menurut kamu film Minion and Monster ini di WhatsApp kita di 0816 110 916.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Love Again dari Dua Lipa, teman Pro 2 yang emang kalau ngomongin Dua Lipa sekarang nih ada aja gebrakannya ya. Dari mulai kemarin nikah dan juga bikin semua orang tuh aduh happy banget ngeliat Dua Lipa ya. Sampai kemarin Dua Lipa tuh sempet ngebuat perpustakaan teman Pro 2 di mana dia bakalan bawa some band book yang enggak bisa dibaca di Amerika Serikat di perpustakaan Italia teman Pro 2. Keren banget ya kan? Dan lagi teman Pro 2 nih ngomong-ngomong tentang percintaannya Dua Lipa nih ya. Ternyata Dua Lipa dan suaminya juga tuh ketemu gak sengaja pas mereka baca buku yang sama teman Pro 2. Jadi tuh some kind of like a romantic comedy moment gitu ya teman Pro 2. Imut banget gitu ya. Tapi ternyata gak cuma Dua Lipa dan suaminya aja si Callum ini yang suka baca buku ketemu gara-gara sama-sama suka baca teman Pro 2. Tapi artis Indonesia Prilly dan juga Omara, mereka juga ketemu gara-gara sama-sama suka baca. Wah lucu banget ya. Dan dimana keduanya nih sering banget janjian untuk baca buku sama-sama atau mendiskusikan teori dari buku yang mereka baca bareng-bareng teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi memang Prilly ini mengatakan bahwa salah satu kebiasaan yang dia paling sering lakukan itu adalah membaca dan mendiskusikan buku gitu teman Pro 2. Dimana bahkan setiap bulan Prilly itu selalu ngebuat semacam target untuk diri dia untuk paling enggak baca satu buku teman Pro 2. Dimana ini kata-kata Prilly ini dikatakan sama dia di salah satu acara gelar wicara Satu Abad Rahmi Hatta 1926 sampai 2026 di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. Keren banget teman Pro 2 ya. Emang sih kalau generasi muda sekarang tuh harus banget yang namanya melek akan literasi teman Pro 2. Karena baca buku itu tuh gak cuman sekedar hiburan aja, tapi juga bisa menambahkan informasi, menambahkan ilmu untuk kamu yang seneng baca. Jadi pastiin kalau kamu anak muda, mulai dari sekarang coba deh baca buku. Bisa buku apa aja dulu teman Pro 2 ya. Banyak banget genre-genre buku yang seru-seru banget sekarang yang bisa kamu explore dan baca. Bahkan sekarang di Indonesia udah ada perpustakaan digital gratis untuk kamu baca buku-buku favorit kamu.

0: You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Changes dari Love, teman Pro 2 yang emang menceritakan tentang personal growth, teman Pro 2 ya, di mana di sini Love pingin banget breaking toxic habit and the anxiety of personal growth gitu, teman Pro 2 ya. Jadi memang lagu ini tuh nge-explore dari kesulitan untuk berubah tapi juga takut dengan sesuatu yang tidak diketahui gitu, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi di posisi kayak di lagu Changes ini, semoga kamu bisa menemukan titik tenang kamu, teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2, untuk kamu yang suka banget juga ngebedah-bedah lirik-lirik lagu bahasa Inggris favorit kamu, sekarang nih kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Palembang untuk bedah lagu-lagu favorit kamu, terutama lagu-lagu bahasa Inggris, teman Pro 2. Kenapa? Karena sekarang RRI Pro 2 Palembang bakal menghadirkan salah satu segmen terbaru, teman Pro 2, yaitu English Corner. Di mana English Corner ini bakalan ngebantu kamu untuk belajar bahasa Inggris, teman Pro 2, terutama kosakata-kosakata yang sering banget dipakai-pakai sama anak muda sekarang, kayak slang. Terus tuh juga kamu bisa belajar kosakata baru yang juga mungkin belum kamu ketahui sebelumnya, teman Pro 2 ya. Jadi kita bakalan seru-seruan bareng ya. Jadi untuk English Corner ini bakalan selalu hadir nemenin kamu di hari Kamis minggu pertama, teman Pro 2 ya. Jadi catat tanggalnya ya, teman Pro 2. Jadi hari ini untuk menyambut program baru dari RRI Pro 2 Palembang ini, teman Pro 2 ya, English Corner bakalan launching acaranya. Jadi jangan sampai kelewatan, karena hari ini kita bakalan seru-seruan bareng di English Corner bareng Pro 2 Jakarta juga, teman Pro 2. So make sure kamu yang pengen banget belajar bahasa Inggris, teman Pro 2, dengan cara yang fun, jangan sampai kelewatan acaranya, cuma di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English

Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget, udah hampir jam 3 aja nih, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua, teman Pro 2. Tapi jangan sedih, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Divya Oktavani di Sore Ceria. Dan pastinya aku mengucapin terima kasih banget untuk kamu semua, teman Pro 2, yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 ini. Thank you so much, teman Pro 2. Tadi kita seru banget hari ini ya, ngebahas seputar dunia entertainment, olahraga, kuliner, dan banyak lagi. So, teman Pro 2, lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye, bahagia selalu teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Sania Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Melanie resmi merilis single terbaru berjudul Unconditional Indonesia Fair pada 1 Juli 2026. Lagu ini merupakan versi bahasa Indonesia dari salah satu lagu dalam single debut solonya Rizky Rizky. Lirik Unconditional Indonesia Fair ditulis oleh Dita Karang yang juga merupakan sahabat dekat sekaligus mantan rekan satu grup di Secret Number. Dita mengaku berusaha mempertahankan emosi lagu asli dengan lirik yang terdengar alami dalam bahasa Indonesia. Teman Pro 2 Shania Twain membuka era baru dengan merilis lagu Little Miss Twain pada 26 Juni 2026. Lagu ini menjadi title track album studio ke-7 yang dijadwalkan rilis pada 24 Juli 2026. Little Miss Twain merupakan penghormatan emosional untuk ibu Shania Twain yang meninggal pada 1987 dan lagu ini juga menghadirkan kolaborasi bersama penyanyi country legendaris Tanya Tucker. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Semua 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini ditemenin bareng Divya sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang dan juga jangan lupa nanti jam 4 sore bakalan ada launching English Corner di Pro 2 FM Palembang. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus, dan kalau kamu mau report aktivitas kamu, kondisi lalu lintas atau request lagu, boleh banget WhatsApp di 0816 1106 atau di live chat RRI Digital. Stay tune, Tung Pro 2

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Divya di sore ceria hari ini nih dengan lagu Cup of Joe Multo yang mungkin liriknya agak sedikit nyelekit, tapi kalau didengerin tuh tetap bisa bikin tenang enggak sih? Sama kayak kabar terbaru seputar Kota Palembang yang aku bakal kasih ke kamu. Ini khusus untuk pengguna Pertamax Turbo, mungkin bakal jadi lebih tenang ya. Karena baru-baru ini itu ada laporan kalau harga Pertamax Turbo hingga Dex Lite turun mulai 1 Juli 2026, kemarin banget nih. Kata Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora bilang ada perubahan harga setelah mengikuti mekanisme yang berlaku dan telah dikoordinasikan bersama pemerintah. Jadi udah ada evaluasi juga nih dengan harga-harga di wilayah Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel, di mana harga Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter atau berkurang sekitar Rp1.450 per liter ya, jadi sekitar 7% nih turunnya. Nah, kalau untuk Pertamina Dex yang kini dibanderol Rp21.650 per liter, sebelumnya itu sempat di harga Rp25.350 ya. Jadi harga bahan bakar diesel ini juga turun sekitar Rp3.700 atau sekitar 15%. Ini kabar baik banget ya buat para pengguna Pertamax Turbo hingga Dex Lite juga, karena ya in this economy memang BBM ini benar-benar kendaraan darat yang paling digunakan. Jadi bahan bakar untuk kendaraan darat, apalagi untuk logistik dan juga berbagai macam keperluan ya teman berdua. Nah, kalau menurut kamu gimana nih tentang perkembangan harga Pertamax dan juga Dex Lite di mulai bulan Juli ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Imam Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 15.32 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan, dan semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Wan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda. Lucu banget. Pagi di anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan canda doang. Lagian lihat tuh komennya. Semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

Produ Fem Palembang, teman terbaik kamu, Tom Produ. Masih bareng Divya di sore ceria hari ini. Tapi bentar lagi kita bakal dengerin launching English Corner Produ FM dari Produ FM Jakarta.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya. Yeah.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Benar. Jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya?
1: Delete? Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya?
0: Iya, pakai delete biasanya. Salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke. Next. Word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya kita, yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener gak? Bener gak, teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya, bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih, tulisannya sih, bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya. Nah.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, bener sih,
0: dia sering sih. Iya kan? Bener.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa bener?
0: Salah bener, often.
1: Bener.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Oven. Ha. Betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, ini
1: yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger. Yes,
0: okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal, fruit.
1: Fruit. Salah ya. Wow, wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya, maaf ya.
1: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa itu?
1: Duit. Jauh,
0: makin jauh. Oke, okay. Jadi yang benar adalah fruit. Fruit.
1: Yeah. Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh, no, no. Nah, ini nih.
0: Ini dia. Suka.
1: Cucu chamber.
0: Salah. Bukan ya? Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya? Benar. Okay. Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah
1: log in.
0: Log in.
1: Login.
0: Betul ya?
1: Benar ya, log in ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya. Word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu yes. Ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes, juga ya.
0: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi.
1: Yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio

0: thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya.
0: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa, ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul, ya? Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya. Kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan. Hadiah.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Aira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, all right.
0: Oh yeah, no.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh. Oke. Okay.
1: Contoh.
0: Suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike.
1: There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu ya.
1: Gitu ya. Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question, I'm yellow.
1: People spread me on bread.
0: I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh, you know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Yeah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Nyala.
0: Yeah,
1: it's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer? I'm yellow, I'm spread on
0: bread,
1: and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Benar ya, Juri ya?

0: I works.
1: All right.
2: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
2: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
2: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
2: Lagunya apa ya? Mana lagu?
1: Ada dong.
2: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Okay, let's go.
2: Kamu nyontek apa itu?
1: Gak ada. Lagi konten dia, lagi konten.
2: Buka lirik. Buka lirik. Oke,
1: okay, aku
2: tahu answer-nya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
3: Hi.
2: Yes.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
2: Sing it. It's okay.
1: Easy.
3: School in Jakarta.
2: Oh iya, school in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak?

0: Gokil.
1: Bisa cepat-cepat banget ya, Bang?
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right?
0: Bye, everyone.
1: Bye-bye, everyone.

0: Produ FM Palembang, teman terbaik kamu, Tom Produ 2. Kita udah menyaksikan launching perdana program RRI English Corner yang bakalan bisa kamu saksikan nanti di Produ FM Palembang setiap hari Kamis pekan pertama. Pastiin kamu juga tetap stay tune terus di Produ FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih bareng Divya di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Tolong Pro 2, sore ceria hari ini, sore-sore serunya nyari kegiatan setelah seharian kamu kerja atau mungkin kamu kuliah atau udah liburan juga nih. Nah, kalau kamu cari-cari kegiatan apa yang bisa kamu lakuin di sore hari, kayaknya kamu gak akan kehabisan ide deh, karena kota Palembang ini kan banyak juga ya spot-spot yang bisa kamu nikmatin khususnya di sore hari buat lihat sunset, atau mungkin cuma untuk sekedar jajan-jajan aja. Contohnya, kamu pasti udah tahu banget dong Kambang Iwa, yang sekarang ini kalau dari pantauan CCTV itu rame banget sama Pro 2. Mulai dari warga Palembangnya, pedagang-pedagangnya, sampai pelari-pelari culture juga udah banyak ya memenuhi Kambang Iwa. Tapi gak cuma Kambang Iwa aja dong sama Pro 2, masih banyak opsi lainnya. Contohnya kayak kalau kamu suka jajanan, masih ya di Spring Hill itu juga masih banyak jajanan-jajanan yang buka di sore hari ini sama Pro 2. Nah, kalau kita geseran lagi, kalau kamu pengen lihat view danau yang cantik, bisa banget tuh ke teras Danau Palembang. Atau mungkin juga kalau kamu mau di arah ulu ya, ke Danau Jakabaring, udah banyak juga kan ya kafe-kafe yang buka di area Danau Jakabaring nih. Nah, buat kamu mau kemana nih hari ini teman Bro 2, boleh banget kabarin. Dan kalau mau ditemenin sama lagu favorit kamu, bisa juga request ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. Habis ini aku juga bakal kabarin lalu lintas buat kamu yang mau keluar sore hari ini. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bareng Divya di sore ceria hari ini. Dan buat kamu yang udah mikir-mikir mau kemana sore ini ya, mungkin kamu juga butuh tahu nih update lalu lintas terbaru di kota Palembang. Dan buat kamu yang mau ke arah KM5, KM12, mungkin lewat di Jalan Kolonel Haji Burlian, itu harus bersabar nih, karena ada kemacetan yang cukup panjang ya, mulai dari Pasar Palimo sampai ke arah seberang RS City Fatima nih. Nah, gak cuma itu aja, tapi di arah menuju Punti Kayu juga ya, Tom Pro 2 cukup padat dikit. Dan dari arah sebaliknya nih, kalau dari arah RS Caritas Hospital KM7 sampai menuju Jalan Sukarame itu juga cukup padat. Aku juga lihat di CCTV Punti Kayu ini juga penuh ya, ruas jalannya cukup penuh dan cukup padat nih Tom Pro 2. Jadi kamu harus memperlambat laju arus kendaraan kamu di sekitar Jalan Kolonel Haji Burlian sekitar Punti Kayu nih. Nah, kalau kamu menuju Talang Kelapa, mungkin kamu juga harus melewati Tanjung Api-Api dan juga KM12. Tapi yang aku pantau sih untuk lalu lintasnya masih ramai lancar ya untuk Tom Pro 2 yang menuju ke sana nih. Nah, kalau kita geseran dari Simpang Polda ya, untuk di Simpang Polda ini juga sepertinya masih normal ya Tom Pro 2. Untuk kemacetannya hanya di sekitar lampu merah aja, dan itu nggak sampai yang sepanjang biasanya ya kalau lagi bukan musim liburan nih. Nah, terus juga kalau kamu ke arah Simpang Angkatan 45, nah ini cukup padat di Jalan Angkatan 45 menuju Demang Lebar Daun Tom Pro 2. Bahkan sampai di Jalan Sumpah Pemuda itu juga cukup padat ya Tom Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang mau melintasi area tersebut, bisa coba cari jalur alternatif lainnya. Atau kalau kamu bosen, boleh dengerin Pro 2 FM dan request juga di 0816 1106 916.

0: Ngobrol Dua, saat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat 27 hingga 31 dengan Qori David Ardiansyah.
1: Palembang dan sekitarnya. Hari ini hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Baik pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2, saatnya Info Pro 2 bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, DJ asal Brazil Alok berkolaborasi dengan Jennifer Lopez dalam single terbaru berjudul Everything's Fine. Lagu ini menjadi kolaborasi perdana keduanya sepanjang karir bermusik. Everything's Fine dirilis dalam dua versi, yakni AM version dan PM version dengan nuansa yang berbeda. Teman Pro 2 Marshmello merilis single terbaru berjudul Another Drink bersama penyanyi country pop Kelsea Ballerini.

Teman Pro 2, sekian info Pro 2 bersama Divya, dan setelah ini kita akan menyaksikan siaran berjaringan Pro 2 FM Jakarta, Music Love Chat bersama The Overtune. Kalau gitu, Divya dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit. Bye-bye.

Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman berdua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman berdua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Pro 2, oke? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya semua bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes.
1: Halo.
0: Hey, gimana kabarnya?
2: Baik. Inggris baru menang.
0: Woi, kita langsung ngomongin World Cup dong bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol Austria.
3: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
3: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
3: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
2: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
2: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
3: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
2: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
2: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi Mesir ngomongin bola
2: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
2: Mesir
0: kayak oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
2: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Enggak nonton semua ya.
3: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
3: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
2: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
3: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
3: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh.
3: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macet ya Jakarta?
3: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya ya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
3: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
3: Kayaknya Mungkin 2 tahun yang lalu.
0: Ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
2: Betul.
0: 3 tahun yang
3: tiga, berarti kita itu.
0: Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
3: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus okay. Ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
2: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah periode itu ngapain aja tuh
0: 3 tahun.
2: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
2: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang waktu itu sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya.
3: Okay.
0: Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
2: Time skip moment. Mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
2: berasa itu. Tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
2: Gak bareng sih.
0: Tapi manggung masih dong.
3: Manggung masih
2: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
3: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
3: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
3: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadi itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
2: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari. Tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore. Dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi gitu.
3: Iya lagi
0: ya. Tapi kalau yang lain misalkan padel gitu.
3: Padel
0: ya.
3: Padel
2: pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padahal main 3 kali menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
3: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman
3: setelah,
0: lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
2: betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik, ya. Nah, nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
2: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
2: Baik sih.
3: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri ya.
3: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa aku percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, enggak outdated gitu-gitu ya.
1: Heeh. Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru. Tapi udah. Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malasan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih. Mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung lagiin gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview ya.
1: Dan lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak wah, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya, gue gak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu ya, akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya nulis lagu bahkan kertas kosong studio kosong nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada nggak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: kan. Oh, itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara enggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengin nyanyinya rame-rame gitu, enggak cuma cowok cewek gitu. Enggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya yang. Seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga nggak apa-apa ya.
2: Iya betul.
0: Alright, ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman bro 2, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: ada
2: sih, ada. Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya benar.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar.
1: Kayaknya ternyata kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak, ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys?
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayak di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
1: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: benar
3: sih. Terus ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. Beda ya, Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma
0: album.
1: Kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin. Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke. Oke. Okay.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
1: Maden.
0: Robert. Yang ngobak, yang ngobak.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Robert.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu.
2: Kan enggak sadar kalau gitu lagi enggak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3 2 1 Ruben harus kompak.
3: Oke.
0: Okay. Kalau
2: enggak kompak?
0: Okay. Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
2: Oh. Oke. Okay.
0: Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
3: Oh, wow.
2: Kompak banget mereka. Okay.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, okay. Kalian kira-kira kita bisa enggak nih melawan
2: terjadi soundcheck-nya nol.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
1: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3 2 1.
3: Mika. Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
2: Yes, yes.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3 2 1.
2: Maden.
0: Gombak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh, benar ya? Mada ya?
2: Yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Enggak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan?
0: Mada
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Cool. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gua udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yeah. Yes. Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Yeah. Ini yeah. Kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Oh my God.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Lu jawab Mada?
3: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temu sama ini. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif, ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yeah. Wow, kompak ya. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa otomotif emangnya?
3: Gak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Enggak ada, enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren-nya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mana dream car-nya apa ya?

0: Jonathan 5 ya tadi ya. Oke. Okay. Selanjutnya oke. Okay. Si paling sporty. 3 2 1.
1: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
2: Kenapa gue mik?
0: Kenapa emang?
3: Mada sih.
1: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
3: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
3: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan yeah. Black Mamba mentality ya.
3: Black Mamba mentality. Yeah,
1: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
2: Bisa aja tuh berarti.
1: Shameless, shameless.
0: Oke deh, kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Yeah. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
2: 8 berarti.
0: 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
1: Kita udah salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
2: Aduh.
1: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. Okay, okay. 3, 2, 1.
1: Andrew. Adik kita ada.
0: Oh,
2: Mika udah nunggu tuh.
1: Mika udah nunggu.
3: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
1: Mika nunggu tuh.
0: Emang
3: mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
1: Oh, gitu.
2: Gak sejago itu
0: sih. Gak sejago itu. Baiklah.
1: Andrew jago. Adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
1: Timnas e-sport.
0: Wow. Yeah,
3: Mika kalau sih. Adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
1: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita berdua.
2: Antara kita berdua.
3: Mika kali.
0: Ya, Mika kali. Ya, tapi kompak. Tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, okay, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
1: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
2: Mana gak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
2: Gue bilang Ruben.
3: Oh oke.
1: Oh gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
2: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
1: Terus. Iya. Serius?
2: Iya.
1: Saat ini.
2: Iya lah, paling sering muka bangun
1: lo di rumah. Ya oke.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Kenapa emangnya?
1: Tapi dia boleh ngatakan
2: sih. Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
2: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak nggak nurut sama orang tua atau apa jadi
1: bukan karena nurut orang tua
2: ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
1: Itu jadi galak dan berhak gitu.
2: Bukan berhak sih, cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
2: Yeay, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
2: 9,5. Iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
1: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
1: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
2: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
3: Wow, terima kasih banyak. Gila udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
3: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
3: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
2: Ada banget dong.
3: Ada banget.
2: Kita minggu depan akan bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain udah ada juga di YouTube kita juga.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sih, wah bakal ada salah satu performance dari

0: 5 kayaknya.
1: Lima maru.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dover Tune sudah main ya di hari ini dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dover Tune so
1: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
1: Ya, nggak sih mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang ya, semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro 2 terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
1: Ruben dan Manu dan Mika
2: dan Mika
3: di Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi.

0: Ngetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 11.1 kepada Prodo FM paling baru teman terbaik kamu. Dijaga malam teman Prodo untuk hari ini di Kamis 2 Juni Juli ya 2026. Baru ada im sampai jam 23 malam. So stay tune terus di Prodo FM paling bang teman terbaik kamu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Robin, teman Pro 2 Dopamin. Ya, dan tentunya teman Pro 2 kita dijaga malam. Masih bareng Rian bakal nemenin kamu sampai jam 23 malam. Jadi buat kamu masih nyantai buat malam ini, besok udah WFH atau tetap masih kerja, teman Pro 2 tetap semangat ya. Sebenarnya kamu kerja atau lagi nyantai, kau bisa tambahin playlist aku buat malam hari ini. Bisa WhatsApp aku 0816-1106-916 atau juga boleh DM di Instagram di Pro2 RI Palembang ya. Oke, okay, teman Pro2, kalau dilihat sekarang udah tanggal 2, gak berasa teman Pro2 ya. Tiba-tiba Juni udah lewat. Gimana di Juni kemarin teman Pro2? manis asam asin gitu ya, semuanya dapetin. Semoga di bulan Juli ini teman Pro2 semua yang kamu rencanakan bisa berjalan dengan lancar, dan apapun yang jadi resolusi kamu, yang jadi harapan kamu di bulan Juli, karena banyak orang tuh kayak nungguin banget di bulan Juli ada suatu hal besar yang bakal kamu lakuin. Semoga semua cepat selesai dan aman, lancar pastinya ya.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi. Produ

FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini lagu lama banget, teman berdua. Ya, kalau dulu sih hits banget dibawain oleh Tangga. Tahun berapa ya? Tahun 2000-an maybe. Ya, dan sekarang di tahun 2026 di remix lagi oleh Lala Huta. Hebat. Ya, spesial buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM. Oke, teman Pro 2 yang udah nungguin banget, ini salah satu boy group Korea ya, Korea Selatan, ada Boy Next Door. Jadi mereka bakal kembali menggelar konser di Indonesia. Jadi konser ini akan digelar di Ice Base Day City Serpong ya, di tanggal 5-6 Desember ya 2020.

0: satu siang tadi sampai 6 Juli besok ya. Oh, 6 Juli besok, 6 Juli nanti ya. Saya pukul 12 malam. Sementara penjualan umum bakal dimulai pada 9 Juli mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi emang gitu sih taman berdua ya, kayak dibagi-bagi biar apa? Kalau misalkan hari ini enggak dapat ngewarnya, besok dicoba lagi gitu. Kalau enggak dapat lagi, coba lagi besok. Karena terkadang ada juga sampai buat gak cukup sehari, buat dua kali konsernya. Karena emang antusiasnya tuh kayak rame banget ya. Kayak siapa? BTS, kalau gak salah dua hari ya.
1: Kapan sih?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja.

0: aja kan kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine enggak sih?
1: Oke, oke. Aku salah.
0: Jadi enggak mood. Aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: yang komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Bang teman terbaik kamu Coldplay teman bro 2 Higher Power. Kalau ngomongin Coldplay teman bro 2 ceritanya mereka ini bakal melelang lagu-lagu yang belum pernah dirilis, termasuk itu ada soundtrack James Bond. Jadi bayangin kalau kamu bisa dengar versi awal Coldplay sebelum mereka jadi sebesar sekarang ini. Jadi itu bukan sekedar mimpi teman pro 2, apalagi buat kamu yang ngefans banget sama Coldplay ya. Jadi isinya bukan cuma lagu biasa, tapi potongan sejarah demo dari sesi awal di Orinoco Studio London, masa-masa setelah mereka tanda tangan kontrak dengan Parlophone. Di dalamnya juga ada kaset studio, 9 track demo, versi alternatif lagu yang belum pernah dirilis, sempat rekaman We Never Change, versi awal yang belum pernah diperdengarkan juga. Nah yang paling bikin penasaran ada juga demo akustik Chris Martin yang dulu disiapkan buat lagu tema James Bond The World Is Not Enough. Itu tahun 99 ya. Tapi gak jadi purna, gak jadi juga nih, atau gak pernah dirilis dan belum pernah didengar sama sekali gitu. Jadi semua ini jadi saksi perjalanan sebelum album Percutes 2000 meledak ya, sampai akhirnya Coldplay jadi salah satu band terbesar di dunia. Sekarang sejarah awal itu siap-siap dilelang dan cuma mungkin segelintir orang juga yang bisa memilikinya. Wow, kira-kira berapakah Coldplay bakal melelang lagu-lagu yang belum pernah mereka rilis? Siapakah yang beruntung ya?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Aku masih tunggu buat kamu yang pengen banget dengar lagu favorit kamu. Boleh WhatsApp aku di 0816

0811-6116-916 atau juga kamu boleh DM ya di Instagram di Pro 2 RRI Palembang teman Pro 2 ya. Oke, ini lagi-lagi teman Pro 2 lagi rame ya di media sosial. Jadi Aldi Taher ini mengamuk dan melayangkan pesan menohok kepada Baskara Putra atau yang lebih dikenal dengan Hindia ya. Jadi lewat Instagram pribadinya, Aldi Taher ini membalas status dari Baskara di Twitter atau X yang menyebut kayak apa sih, kayak bahasa katro gitu teman berdua ya. Usai kameramen menyorot ke penonton yang membawa pesan jangan kate jadi boti gitu lewat smartphone-nya. Jadi Aldi pun menuntut Baskara ini untuk meminta maaf kepada kameramen yang saat itu tengah bertugas. Saya itu juga Aldi yang tengah viral dari Aldi Burger ya. Juga mengajak Baskara untuk melakukan debat terbuka dengannya. Wah, seperti apa sih teman Pro 2? Bang Aldi lagi mood serius kayaknya teman Pro 2 ya. Tapi ya aku sih nggak tahu ya duduk permasalahannya. Oh, emang aku siapa gitu. Tapi ya semoga mereka baik-baik aja sih teman berdua ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Be okay again today dari Pamungkas, teman Pro 2 ya. Dan sekarang udah jam 22 lebih 19 menit. Tentunya buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM, yang masih pengen repotivitas, kamu boleh banget teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, pada hari Ibu di Uni Emirat Arab itu di tanggal 21 Maret 2026 ya, yang kemarin ada putra mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Muhammad Al Maktoum. Ini mengarahkan pemerintah ini mengganti sebutan housewife menjadi generation shaper. Dalam dokumen dan komunikasi resmi, langkah ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap peran ibu dalam membentuk karakter, nilai, dan generasi masa depan. Jadi kebijakan tersebut menarik perhatian karena dinilai mengangkat makna kontribusi ibu dalam masyarakat gitu ya. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Jadi ada beberapa komen dari netizen tuh kayak pembentuk generasi perempuan terasa lebih dihargai karena ada seorang ibu adalah karena seorang ibu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya gitu. Terus mahkotamu ambil king katanya gitu ya. Aku kasih kamu mahkota jadi kamu dapat dua mahkota king. Keren sih teman berdua ya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, sampai di sini aku temuin kamu di jangka malam untuk hari ini di Kamis 2 Juli 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku di jangka malam. Dan buat yang belum tidur, tetap terus pantengin Pro 2 ya. Aku bakal puterin aja sih lagu di jazz musik. Aku pamit, selamat malam teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di besok. Kayaknya besok enggak ya. Mungkin hari Minggu atau Pro 2. Ya aku mau ya weekend dulu lah ya. Buat kamu tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Mo.
1: Aku kan yang udah dilindungi.
2: Hah?
1: Kau akan dipidana.
2: Pidana? Tidak.
3: Mau enggak mancing sambil tidur?
4: Untung cuma mimpi.
5: Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
6: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman Pro 2? Semoga saya mendoakan teman-teman Pro 2 senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah mudahkan segala macam bentuk usaha, langkah-langkah, rencana-rencana baik yang teman-teman Pro 2 yang sedang diusahakan insyaallah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri kita semua teman-teman. Dan tentunya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah teman-teman. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Septiadi. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Kolbu dalam Pro 2 RRI Palembang. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat perihal dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Teman-teman Pro 2 insyaallah Allah muliakan, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kalimat ini saya kutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertuangkan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Saya pribadi menganggap bahwa kalimat daripada hadis ini adalah sebuah tekanan, adalah sebuah ketegasan dari Rasulullah SAW untuk mengingatkan para umatnya agar tidak fokus hanya ke hal-hal yang berbau dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang mukmin dan surga buat orang-orang kafir. Saya rasa hadis ini sudah cukup jelas untuk kita pikirkan dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, ini perlu difungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, kita harus memaknai sedalam mungkin makna yang tersirat daripada hadis riwayat Muslim ini. Dan harus kita terima dengan hati yang lapang. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia cukup berada di genggaman tangan kita saja. Jadi saya teringat kepada nasihat dari Ustaz almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari yang mengatakan, kalau engkau punya mobil, jangan taruh di hati, tapi taruh di garasi. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya tentang nasihat ini. Teman-teman Pro 2 yang insyaallah Allah muliakan, amin. Teman-teman Pro 2 tahu enggak? Kalau dunia kita tak boleh expect yang orang buat baik dengan kita selamanya. Tapi kalau ada yang masih buat baik dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kalau orang buat jahat dengan kita, belajarlah untuk memaafkan. Tahu tak? Mudah untuk melupakan, tapi nak buat macam mana? Ini kan dunia. Jadi hadapilah teman-teman. Ya. Kadang saya sering berdiskusi dengan diri saya sendiri teman-teman. Kadang saya takut bila hidayah yang Allah bagi sekarang, esok-esok Allah tarik balik.
Lalu aku kelak kemana? Lalu aku lekas semula, teman-teman. Aku takut perasaan rasa bersalah dan ingin kebaikan itu hilang. Dan harapan kita semua, semoga dengan hidayah yang Allah bagi ini, membuatkan kita semua terus pergi jauh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, saya meminta teman-teman, saya mengajak ke teman-teman semua Produa untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami kesempitan rezeki, maka bukalah pintu rezeki kepada kami ya Allah. Andai kata di antara kami ingin berubah, permudahkan segala urusan kami dalam mendekatimu ya Allah. Semoga kami senantiasa istiqamah setiap amal kebaikan yang telah kami perbuat demi engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami masih lekah dengan kemungkaran, berikanlah hidayah kepada kami dan jangan sesekali kau tarik hidayah setelah kau berikan ini ya Allah. Allahu Akbar. Andai kata di antara kami menghadapi penyakit, sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Andai kata di antara kami hatinya masih berdendam dengan orang lain, bukakanlah hati kami untuk memaafkan orang lain ya Allah. Ya Allah, kau aturkan hidup kami sebaik-baik aturan, karena kau sebaik-baik perancang. Semoga kami meninggal dalam keadaan husnul khatim. Amin Allahumma amin ya mujib. Ya Allah ya Rahman Rahim, perbaiki ya Allah segala urusan kami ya Allah, permudah ya Allah segala langkah-langkah baik kami ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Yumkin ila walan syukuran kasyiran barakallahu li walakum. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Insyaallah ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, BPOM menemukan Quadrella trifamfleach palsu yang beredar tanpa nomor izin edar resmi. Uji laboratorium menunjukkan Quadrella tidak mengandung kodein, melainkan dextromethorphan dan CTM. BPM juga mengidentifikasi 183 tautan marketplace yang menjual trifam palsu sejak 2023 hingga Maret 2026. Informasi selanjutnya, Chandra NASA mengungkapkan lengan spiral terluar galaksi Bima Sakti lebih luas dari perkiraan. Peneliti mengukur jarak awan debu menggunakan data Chandra, XMN Newton, dan gema cahaya sinar gamma. Metode berbasis geometri memungkinkan pengukuran jarak lengan spiral Bima Sakti dengan lebih akurat. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Dokter Umum Reni mengatakan gerakan tanpa makan atau GTM perlu segera ditangani dengan cara yang tepat agar kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi. Orang tua dapat menyajikan makanan dengan bentuk, warna, atau variasi menu yang berbeda agar anak tidak mudah bosan. Selain menarik perhatian, cara tersebut juga dapat membantu meningkatkan minat anak untuk mencoba makanan baru. Sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum Tom Pre-2? Yar. Dan ini 1.6 sampai Pre-2 malam teman terbaik kamu. Udah siap belum nemenin Naura di Spada? Selamat pagi teman Pre-2. Di mana nih pagi hari ini pastinya kita bakalan seru-seruan bareng teman Pre-2 sampai jam 10 nanti. Dan pasti seperti biasa kalau di Spada teman Pre-2 kita bakalan ngobrol banyak banget seputar hal yang lagi up to date pagi hari ini. So, untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja request di 0816-110-916 atau juga kalau lagi dengerin di aplikasi Era Digital langsung aja komen di aplikasi Era Digital, pastinya nanti lagu-lagu kamu bakalan aku puterin. And teman Pre-2 jangan kemana-mana karena kita bakalan seru-seruan bareng, jadi make sure kamu stay tune terus di Pre-2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pre-2.
2: Selamat pagi teman Pre-2.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Selenur akan menghukummu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, Bibi Believe It dari Purple Tea teman Pro 2 yang jadi OST untuk film Night Shift for Cuties ya teman Pro 2 yang emang lagunya tuh asik banget didengerin pagi-pagi gini. Tapi pas banget juga ya kata Believe It ini nih jadi kata-kata yang harus dipercaya banget sama dua tim yang bakalan tanding di Piala Dunia 2026 pagi ini teman Pro 2 di jam 6. Pastinya kalau kamu ngikutin Piala Dunia udah tahu kan siapa yang tanding. Benar banget teman Pro 2, hari ini pertandingan antara Portugal versus Kroasia teman Pro 2 di mana mereka berdua akan tanding di jam 6 ini yang harusnya sekarang udah berlangsung ya pertandingan teman Pro 2. Jadi kalau dari beberapa prediksi yang ada nih banyak yang bilang Portugal tuh lebih unggul karena emang ada nama-nama besar kayak Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes teman Pro 2 yang udah jadi salah satu pemain senior di dunia persepak bolaan. Tapi nih belakangan ini tim Portugal tuh belum tampil terlalu maksimal teman Pro 2 ya. Walaupun permainan mereka stabil tapi beberapa kali mereka tuh kesulitan untuk bikin gol. Jadi tuh banyak orang yang ngerasa apakah Portugal bisa nih ya di pertandingan kali ini. Tapi meskipun gitu teman Pro 2 ya, Kroasia sendiri itu juga meskipun tidak seterkenal Portugal gitu ya, tapi mereka tuh juga menjadi tim yang berpengalaman banget karena tim ini terkenal tenang, rapi dan juga sering bikin kejutan di turnamen-turnamen besar gitu ya. Jadi banyak juga pemain senior di Kroasia ini teman Pro 2 yang semakin mendukung performa Kroasia ini di pertandingan Piala Dunia 2026. Kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Siapa yang kamu dukung kali ini nih? Pastinya pertandingan kali ini bakalan penuh kejutan dan seru banget karena ini jadi babak untuk menentukan ya siapa yang bakalan masuk di babak 16 besar nanti teman Pro 2. Jadi untuk kamu sendiri nih yang mungkin pengen ngerasain euforia nonton Piala Dunia 2026 secara langsung, kamu bisa banget langsung mampir aja teman Pro 2 pagi hari ini karena bakalan ada nobar di TVRI ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi dengerin Pro 2 terus kayak ada nobar, melipir dulu ke TVRI boleh banget teman Pro 2 karena pastinya tuh bakalan seru banget nonton rame-rame. Terus tuh juga ada banyak jajanan dari UMKM juga teman Pro 2. Jadi tuh bakalan kerasa banget euforia nonton bola barengnya. Dan untuk kamu yang mungkin nanti juga belum sempat mampir ke TVRI teman Pro 2, tenang aja karena siaran langsung juga bakalan disiarkan langsung secara terestrial di RRI. So untuk kamu juga yang pengen baca artikel tentang Piala Dunia, kamu juga bisa mampir langsung ke laman website kita di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Pastinya kalau pagi-pagi hari Jumat kayak gini ya, mostly kamu kayaknya banyak yang WFH juga gitu teman Pro 2. Atau kamu pagi ini ada kegiatan selain kerja gitu teman Pro 2, ada kegiatan-kegiatan lainnya kayak mau jalan-jalan, mau cari sarapan gitu teman Pro 2. Jadi pastinya wajib banget tahu kondisi jalan di Palembang saat ini, ya kan? Karena emang kalau pagi-pagi kayak gini ya, kalau aku lihat dari pantauan CCTV Kota Palembang, ini masih lancar-lancar banget sama Proyek 2 ya. Sekarang aku lagi pantau di Caritas, di mana ini emang cukup ramai teman Proyek 2 ya kondisinya, tapi masih lancar banget jalannya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen melewati jalan di daerah deket simpang 4 Caritas ini teman Proyek 2 ya, boleh banget karena belum ada kemacetan yang terjadi ya. Kalau aku lihat semuanya masih lancar-lancar aja nih ya. Oke deh, kalau gitu kita next ke CCTV lainnya teman Pro 2. Di mana nih anaknya? Di Polda aja kali ya, yang paling deket dari sini. Kita lihat dulu Polda. Oke, di simpang Polda sendiri nih teman Pro 2 juga sama kondisinya, masih lancar banget. Emang cukup padat teman Pro 2 terutama di lampu merah ya. Cuman masih oke banget nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang ada kegiatan di daerah sini tuh boleh langsung go aja. Mumpung masih pagi, pastinya nih nuansanya juga kalau dari CCTV nih masih wow, kayak ada cahaya-cahayanya gitu teman Pro 2 nih. Jadi kayak estetik gitu ya kalau dari CCTV kelihatannya nih, wow, cakep banget teman Pro 2. Dan untuk kamu juga ya, meskipun jalannya masih lancar-lancar aja nih, make sure kamu juga tetap hati-hati di jalan dan patuhi aturan lalu lintas ya. Jangan mentang-mentang nih lancar kosong jalannya ngebut. No ya teman Pro 2, bahaya banget. Jadi make sure kamu tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada, dan juga untuk kamu para pengendara roda 2, jangan lupa pakai helm kamu, dan pengendara roda 4 untuk pakai seat belt-nya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman